0: Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai bahwa gedung bekas Jiwasraya di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah dapat dipertimbangkan pemanfaatannya sebagai museum termasuk museum fotografi. Menurut Menbud, bahwa gedung X Jiwasraya itu memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai ruang kebudayaan dengan tetap mempertahankan nilai sejarah dan karakter bangunan. Fadli juga berharap pemanfaatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya penyelamatan dan menjaga keberadaan bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang. Gedung X Jiwasraya merupakan salah satu bangunan bersejarah di kawasan Kota Lama Semarang yang termasuk dalam deretan bangunan cagar budaya peninggalan masa Hindia Belanda. Gedung yang dulunya bernama De Nederlandsche Indies Lavensekering memiliki 3 lantai dan mempertahankan sejumlah elemen arsitektur lama, termasuk juga lift buatan Otis Elevator Company yang hingga kini masih berada di dalam bangunan meskipun sudah tidak dapat digunakan. Keberadaan gedung dan berbagai elemen aslinya menjadi bagian dari kekayaan sejarah Kota Lama Semarang, serta mencerminkan perkembangan arsitektur dan teknologi bangunan pada masanya. Gedung X Jiwasraya itu juga merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur penting dalam perkembangan Kota Lama Semarang. Dalam kunjungannya ke Gedung X Jiwasraya di kawasan Kota Lama Semarang, Menbud Fadli Zon melihat langsung kondisi gedung dan sejumlah elemen yang masih menunjukkan karakter bangunan pada masanya. Beliau menyampaikan bahwa gedung X Jiwasraya diperkirakan dibangun pada masa kolonial Belanda, yakni pada abad 19 atau awal abad ke-20 dan tergolong modern pada zamannya. Menurutnya, keberadaan bangunan cagar budaya perlu diikuti dengan pemanfaatan yang tepat agar tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kementerian Kebudayaan terus mendorong pelestarian cagar budaya melalui pemanfaatan yang sesuai dengan nilai dan karakter bangunan. Dan upaya tersebut diharapkan dapat menjaga warisan budaya sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Demikian, saya Lisa Hayati. Sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Di sesi yang kedua kita, Kanti-Kanti, di edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan masih bersama saya Elis dan rekan teknik, ada Bang Arsal, Kanti-Kanti ya. Iya, dan kita sudah dengerin lagi tadi lagunya ada dari daerah timur dan juga ada dari daerah barat, Kanti-Kanti ya. Iya, Kanti-Kanti, seperti yang saya informasikan tadi pagi, itu memang ada hujan ya, terutama di kota Jambi seperti itu. Cuman tidak merata kayaknya ya, tadi juga hanya sebatas di kawasan Mayang dan sekitarnya, Kanti-Kanti ya, terus masuk ke area ke Telanai, itu tidak ada hujan sama sekali seperti itu ya. Tapi yang pasti tadi itu aspalnya memang basah, berarti hujannya cukup lumayan, Kanti-Kanti ya. Ya, semoga saja kedepannya sudah ada turun hujan, Kanti-Kanti ya. Nah, dalam hal ini Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Kanti-Kanti, itu berpotensi hujan setelah melakukan penyemaian 1 ton NaCl ke awan, Kanti-Kanti ya. Ya, di mana operasi modifikasi cuaca itu kembali dilakukan di wilayah Jambi pada minggu kemarin, Kanti-Kanti, 30 Agustus 2026, untuk mengoptimalkan potensi hujan di tengah kondisi udara yang masih diselimuti asap. Di mana Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan bahwa pelaksanaan OMC kemarin itu dilakukan setelah pemantauan menunjukkan adanya pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, Kanti-Kanti ya. Dan menurutnya pemantauan kondisi cuaca itu dilakukan secara intensif menggunakan radar cuaca. Dan dari hasil pemantauan tersebut, tim menemukan awan potensial hujan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, di mana penyemaian dilakukan pada lapisan udara dengan ketinggian sekitar 5.000 hingga 10.000 feet atau 10.000 kaki, Kanti-Kanti. Dan pesawat kemudian diarahkan ke wilayah yang memiliki pertumbuhan awan konvektif dan berpotensi menghasilkan hujan. Ya, dan Jaya Martua menyebutkan bahwa pelaksanaan OMC masih akan dilanjutkan hingga 1 September 2026 dan potensi hujan sendiri diperkirakan masih ada hingga 2 September. Ya, meskipun pada tanggal 2 September tim OMC dijadwalkan kembali ke Jakarta, Kanti-Kanti, namun BMKG berharap efek dari kegiatan modifikasi cuaca pada hari-hari sebelumnya masih dapat dirasakan.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Iya, Ganti-Ganti masih di Halo Jambi di edisi hari ini, Ganti-Ganti 31 Agustus 2026, Ganti-Ganti ya. Hari terakhir kita bersama di bulan Agustus, besok kita udah masuk ke bulan baru, Ganti-Ganti ya. Harus semangat di pagi hari ini, karena yang pasti harus berjibaku lagi dengan waktu setelah kemarin akhir pekan ya. Iya, dan kita ke satu informasi kesehatan, Ganti-Ganti, di mana penyakit kardiovaskular itu tentunya masih menjadi salah satu ancaman kesehatan ya, yang dapat menyerang berbagai kelompok usia, Ganti-Ganti. Dan tentunya kita harus mengantisipasi tren dari peningkatan kasus penyakit yang tidak menular ini. Dan dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Jambi itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi dan kesehatan organ jantung, Ganti-Ganti ya, sejak dini. Iya, di mana Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menyoroti pergeseran gaya hidup modern sebagai pemicu utamanya. Minimnya aktivitas fisik yang dibarengi dengan pola makan tinggi kalori dan juga natrium membuat kelompok usia produktif kini semakin rentan mengalami gangguan fungsi pembuluh darah. Iya, di mana rutinitas aktivitas fisik bisa kita lakukan paling tidak 30 menit Ganti-Ganti setiap hari untuk berolahraga yang ringan-ringan saja sampai olahraga yang sedang seperti itu ya. Misalnya kita bisa sebelum kita persiapkan diri untuk berangkat kerja, kita bisa jogging sekitar 30 menit atau jalan cepat 30 menit Ganti-Ganti ya, atau bersepeda saja di sekeliling kompleks perumahan Ganti-Ganti ya, sehingga ada kegiatan fisik yang dilakukan seperti itu. Kemudian juga kita harus dalam hal makan, kita harus mengendalikan asupan garam dan lemak jahat Ganti-Ganti ya. Jadi kita harus membatasi konsumsi makanan cepat saji seperti itu ya. Kemudian gorengan-gorengan, terus makanan olahan yang berpotensi memicu penumpukan plak kolesterol seperti itu. Jadi sebaiknya ganti dengan memperbanyak porsi serat dari sayuran dan buah-buahan segar Ganti-Ganti ya. Paparan asap rokok juga mesti dihindari karena itu adalah zat beracun Ganti-Ganti, baik itu untuk perokok aktif maupun perokok pasif ya. Jadi dapat asapnya itu dapat merusak lapisan pembuluh darah dan mengurangi kadar oksigen sehingga membuat otot jantung bekerja jauh lebih keras ya. Tingkat stres juga harus dikelola Ganti-Ganti, karena kalau kita stres terus itu bisa memicu lonjakan tekanan darah secara drastis. Jadi ya sudah, kalau misalnya kebanyakan pekerjaan kita stres nih menghadapinya, istirahat dulu Ganti-Ganti ya. Kita bisa tarik nafas atau kita tinggalkan sejenak pekerjaan itu untuk mencari suasana yang rileks, kemudian baru kita lanjutkan ya. Pokoknya kita harus mewaspadai diri sendiri.

0: Cip.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia Dodi Hanggodo mendukung pembangunan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menurut Menteri PU, pembangunan monumen tersebut sebagai upaya memperkuat daya tarik sejarah dan budaya Melayu, sekaligus menjadi simbol bahwa lahirnya bahasa Indonesia berasal di Pulau Penyengat melalui pemikiran Raja Ali Haji. Sebagai bentuk dukungan tersebut, menurutnya Kementerian PU akan membantu pembangunan infrastruktur pendukung Monumen Bahasa Nasional, mulai dari renovasi balai adat berikut pelatarannya, hingga perbaikan dermaga atau pelataran kuning Pulau Penyengat dari dua sisi di Tanjung Pinang dan Penyengat. Meski demikian, Menteri PU belum dapat merinci total kebutuhan anggaran untuk pembangunan Pulau Penyengat tersebut, karena harus dihitung terlebih dahulu. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan atau PUPP, Kepri Rodi Yantari menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan 100 miliar rupiah untuk proyek pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat. Beliau menjelaskan bahwa proyek itu dikerjakan oleh perusahaan konstruksi asal Jakarta, yakni PT Himindo Cipta Mandiri dengan nilai kontrak sebesar 99,9 miliar rupiah dan proyek ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027. Menteri juga menyebutkan bahwa Dinas PUPP Kepri turut menggandeng Kejaksaan Tinggi, BPKP dan Inspektorat untuk melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap pembangunan proyek tahun jamaah ini guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu dan transparan. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hariko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Dan edisi terakhir kita bersama di bulan Agustus 2026, karena besok kita udah berada di bulan September, ganti-ganti ya. Waktu memang cepat berlalu dan tidak terasa hari ini di bulan ke-8 di tahun 2026 sudah akan berakhir, ganti-ganti ya. Besok kita udah masuk ke bulan ke-9. Iya, masih ada waktu kita untuk memperbaiki semuanya, ganti-ganti mungkin dalam pekerjaan ya yang mungkin masih belum selesai karena punya deadline ya, haruslah diselesaikan ya, apalagi mungkin di tahun ini ganti-ganti punya rencana mau berakhir tahun di 2026 ini mau kemana seperti itu, dan jauh-jauh hari mungkin ya memang sudah dipersiapkan ya, udah direncanakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya sukses ya untuk 2026. Dan ganti-ganti yang pasti saat sekarang memang kita harus berhemat-hemat, terutama hemat air ganti-ganti ya. Apalagi kita masih di musim kemarau ya, kemarau yang cukup kering ganti-ganti ya. Bahkan di daerah lain itu sangat sulit untuk mendapatkan air bersih ganti-ganti ya. Kalaupun ada sungai mungkin sudah keruh seperti itu. Dan Sungai Batanghari juga menyusut ganti-ganti ya. Jadi paling tidak kita harus berhemat air supaya untuk kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi ganti-ganti ya. Iya, cara yang paling efektif kalau kita ingin menghemat air selama musim kemarau, kalau kita menggunakan pam ya sebaiknya kita mematikan keran airnya saat kita tidak menggunakan air tersebut ganti-ganti ya. Ataupun misalnya ada kebocoran-kebocoran ya kita perbaiki gitu. Jadi sekecil apapun itu, karena kan kalau misalnya dia tidak ditutupin yang bocornya ya airnya bakal keluar terus seperti itu ya. Iya, dan mungkin kebiasaan kita juga ganti-ganti kalau misalnya mandi itu biasanya airnya tuh kerannya dibuka aja gitu. Jadi airnya turun terus ya. Nah, kalau bisa sih kalau pas kita dalam kondisi lagi mandi mau gosok gigi seperti itu ya kita tutup dulu nih kerannya gitu ya. Ataupun juga setelah mencuci tangan jangan lupa dimatikan lagi. Ataupun kalau misalnya mencuci tangan ganti-ganti ya mbok ya, jangan airnya jangan dibuka semuanya. Jangan kerannya dibuka full ganti-ganti ya. Iya, dan ini juga langkah mudah untuk menghemat air di rumah. Kita perbaiki kebocoran-kebocoran yang ada walaupun kecil ganti-ganti ya. Iya, supaya apa ya, menghemat air juga. Kita mesti cek pipa, keran, kemudian kloset secara rutin agar air tidak terbuang sia-sia karena tetesan-tetesan kecil-kecil yang keluar dari lubang-lubang yang kecil ganti-ganti ya. Iya, terus misalnya kita mau masak nih ya, terutama ibu-ibu rumah tangga, misalnya mau mencuci buah seperti itu ataupun sayur, ya kita gunakan wadah atau baskom ganti-ganti ya, bukan dengan air keran yang mengalir terus seperti itu. Takutnya kan karena keasikan airnya terus turun dari kerannya, tau-tau di termonnya habis ganti-ganti ya, apalagi lagi musim kemarau seperti sekarang ini. Mungkin bisa kita menggunakan wadah ya, kayak baskom, kita cuci seperti itu. Iya, kalaupun kita punya tanaman seperti bunga-bunga di pekarangan ganti-ganti, tidak ada salahnya kita menggunakan air bekas cucian ya. Misalnya kita habis cuci sayur atau cuci buah seperti itu, nah kita siram air bekas cucian sayur dan buah ini ke bunga-bunga yang ada di luar sana ganti-ganti ya, terutama untuk ganti-ganti yang memang suka sekali dengan memelihara bunga. Iya, dan mungkin kita sehari bisa 2 atau 3 kali mandi, apalagi kalau misalnya lagi gerah seperti sekarang ini ganti-ganti ya. Ya nggak ada salahnya kita mengurangi waktu mandi ganti-ganti, misalnya kita mandi suka pakai shower seperti itu ya. Nah, dengan aliran rendah atau kurangi durasi mandinya untuk menekan volume air. Mungkin boleh masih bisa pakai shower, tapi jangan full showernya dibuka kerannya ganti-ganti ya, tapi mungkin bisa diperkecil seperti itu ya. Nah, kita juga harus bisa menampung air ganti-ganti ya. Kita bisa menggunakan jerigen ataupun ember ataupun tandon yang saat pasokan air sedang lancar untuk cadangan darurat ganti-ganti ya. Memang harus ganti-ganti ya, sebisa mungkin kita, apalagi misalnya nih sumur dari ganti-ganti sudah mulai mengering. Nah, kalau misalnya kita mau sedot airnya, kemudian airnya masih lumayan banyak, gak ada salahnya kita tampung-tampung di dalam baskom besar ataupun di jerigen-jerigen ganti-ganti ya, ataupun juga drum-drum plastik yang tinggi-tinggi seperti itu. Karena
kita bisa melihat bagaimana bisa mengendalikan penggunaan air seperti itu ya.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
3: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
2: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
3: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
4: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
2: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
4: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
5: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih di tema kita menghemat air pada saat musim kemarau, ganti-ganti. Jadi memang kitanya yang harus berhemat ganti-ganti ya, supaya air kita tetap tersedia dan kebutuhan rumah tangga untuk air juga ada seperti itu ya. Dan memang sangat-sangat berhemat untuk saat ini ya, karena cukup lama kita, terutama untuk Provinsi Jambi ataupun untuk Kota Jambi ya, yang memang hampir 3 bulan ini tidak turun hujan, ganti-ganti ya. Tapi semoga saja dengan adanya OMC atau penyebaran garam NaCl, ganti-ganti bisa menimbulkan hujan ya, biar debu-debu yang ada juga hilang seperti itu. Iya, dan semoga saja kita tidak menyia-nyiakan air ya. Kalaupun minum juga harus dihabiskan, ganti-ganti ya. Ya, masih ada keterkaitan dengan cuaca, ganti-ganti, dan juga kemarau pada saat ini, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG hari ini memperkirakan hujan ringan dan berpotensi mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia. Iya, prakirawan BMKG menyebutkan bahwa hujan ringan diperkirakan terjadi di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, ganti-ganti ya. Sementara kota yang diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal, ganti-ganti, yakni Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Dan BMKG juga memperkirakan udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan juga Pontianak, sedangkan Palangkaraya dan Banjarmasin berpotensi mengalami asap atau kabut. Sementara untuk wilayah bagian timur, hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, di Ambon, di Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Adapun Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Ya, ganti-ganti, BMKG juga mencatat potensi hujan disertai petir di Merauke serta udara kabur di Palu, sementara Mataram itu berpotensi mengalami asap atau kabut. Secara umum, BMKG menyebutkan bahwa daerah perlambatan angin atau konvergensi berpotensi terbentuk di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Kondisi ini dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah konvergensi, dan masyarakat diimbau tetap memantau perkembangan prakirawan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi dari BMKG.

Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan yang lebih.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Jambi Pagi Iko.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Sudah 14 menit dari jam 9 pagi. Alhamdulillah sudah sarapan. Ganti-ganti juga sudah sarapan pastinya ya. Kebersamaan kita di Jambi Berdendang ganti-ganti di 0811-6707-9920 ya. Dan karena musim kemarau ganti-ganti ya, jadi ya paling tidak kita memang harus berhemat air. Nah, kalau ganti-ganti ini bagaimana cara ganti-ganti kalau misalnya di rumah tidak ada air ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi kembali, Cile. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Bude.
0: Oh, Bude Sila. Iya, Bu Desila kemana baik, Bu Desila?
1: Kerja di kebun, dan pekerjaan dari saat kerja.
0: Oh gitu, jadi sekarang libur?
1: Iya, nanti mau ke pasar nyeti.
0: Oh gitu, iya. Sehat
1: aku
0: ya, Bri?
1: Tidak ada air kemarau, Mbak.
0: Oh iya, nah kalau misalnya di rumah tidak ada air, kayak mana tuh? Ambil air di mana, beli air kah? Atau kayak mana nih, Bu Desila?
1: Ambil air pakai galon.
0: Kemana ngambilnya?
1: Ada lah sumur di belakang tuh bikin di sudah
0: nah. Oh, ada sumur.
1: Ya, tapi di rumah.
0: Oh, gitu.
1: Ya, kalau nyuci, penyuci tadi. Seminggu dua kali.
0: Karena air dah ada ya. Berarti airnya diambil dari sumur bawa ke rumah.
1: Ya, pakai galon.
0: Oh, pakai galon. Enggak pakai disedot itu ya. Oh, Oh iya, jauh nih Ude.
1: Jauh.
0: Lumayan ya. Iya, tapi mudah-mudahan be cepat berlalu ya kan.
1: Iya, jadi
0: ai di rumah rumah tangga juga ada ganti-ganti ya. Iyalah, Ude Sila lagunya apa nih?
1: Lagunya Bersanding Berdua.
0: Bersanding berdua. Biasa ya. Mau bersanding berapa? Bertiga.
1: Sawana.
0: Oh iya, sawan.
1: Namanya satu.
0: Bersanding berdua. Boleh. Ayo, yuk. Yo. Iya, putus-putus Bu Desila.
1: Di HP enggak denger, Dek.
0: Oh, enggak denger ya di HP. Oh iya.
1: Denger di radio aja.
0: Oh gitu. Kau sekarang? Halo? Halo? Iya Bude. Oke, iyalah Bude Sila, terima kasih.
1: Salam. Kayak monitor berompet lah ya.
0: Oh iya.
1: Selamat pagi.
0: Biarpun putus-putus. Oh iya lah ya. Semuanya ya.
1: Ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih di 0811-6707-9920. Kalau ganti-ganti di rumahnya tidak ada air, macam mana nih? Mandi terus atau macam mana ya? Atau mandinya dihemat ya? Halo, selamat pagi. Halo? Halo, Ida. Mana nih Ida? Halo Ida, suaranya mana nih? Iya, dicoba lagi lah ya di 0811-6707-9920. Ida, suaranya sudah masuk tadi ya di kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi Berdendang. Hello, Nian. Apa kabarnya, Jeli?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
0: Iya, Bang Ajum apa nih kabarnya?
2: Kabarnya baik, Jeli. Oh. Alhamdulillah.
0: Kayak mana di sana, air kering apa tidak?
2: Kering, Jeli. Kita ngambil air dari sumur tetangga, Jeli.
0: Sumur tetangga emang boleh diambil?
2: Boleh. Sumur kebun, Jeli.
0: Sumur bor?
2: Enggak, di kebun sumurnya, Jeli.
0: Oh, sumur di kebun?
2: Yo.
0: Airnya bagus.
2: Bagus, Jeli. Kalau buat nyuci itu kalau masih air merah adalah air gambut.
0: Oh, air gambut. Nah, biasanya ambil dari air situ untuk air apa? Untuk MCK atau
2: buat
0: untuk
2: nyuci,
0: minum?
2: Buat nyuci.
0: Oh, buat nyuci. Bukan buat minum kan?
2: Iya, buat minum air galon, Cili.
0: Air galon. Iya. Kalau air merah, air gambut buat apa?
2: Buat mandi, paling Cili.
0: Ya, emang bisa air gambut buat mandi?
2: Enak, Cili. Dingin betul, Cili, airnya.
0: Airnya merah ya?
2: Iya, merah. Tapi mau air sumur, gitu, Cili.
0: Nggak mau, ah. Warnanya merah.
2: Iya, warnanya kayak air teh gitu, Cili.
0: Oh, kayak air teh.
2: Iya, tapi enak dingin kalau pakai air, Cili.
0: Oh, gitu. Memang banyak masyarakat situ yang pakai air itu?
2: Iya, saya aja yang di kebun aja, Cili. Kalau yang di dusun, enggak lah.
0: Oh, gitu. Oh, iya. Tapi masih banyak nih air gambutnya.
2: Masih banyak lah kalau air itu. Kalau air sumur masih ada banyak air, Cili.
0: Oh, air sumur masih banyak juga?
2: Iya.
0: Nah, selain air sumur, biasanya pakai air apa nih, Bang Anjum?
2: Air galon buat minum, Cili.
0: Air galon. Berarti keseharian pakai air itu, air sumur, air
2: ya,
0: gambut.
2: Iya, air sumur lah. Kalau buat itu buat mandi
0: mah. Oke.
2: Okay. Kalau buat nyuci-nyuci itu air sumur lah, Cili.
0: Okay. Ya dah, lagunya apa nih?
2: Lagunya minta Negeri Jambi aja, Cili.
0: Negeri Jambi.
2: Iya. Kesalam dulu, Cili.
0: Yuk.
2: Salam tadi buat Bude Sila tadi, yo.
0: Iya, Bude Sila.
2: Ya, selamat pagi. Kemudian juga buat tadi Mbak Indah tadi ada Mare Jambi, yo.
0: Iya.
2: Ya, selamat pagi. Kemudian juga Mbak Soiah juga, Bang Ija, Bang Tamrin, yo.
0: Oke lah ya.
2: Bang Rudi juga,
0: okay,
2: Bang Ramlan.
0: Oke.
2: Okay. Bang Alimi sama Tesna Dapurnya dan semuanya aja, Cili.
0: Iyalah.
2: Mbak Cili, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti masih saya terima telepon ya di 0811-6707-9920. Kanti-kanti sekarang kita lagi musim kemarau. Kalau kanti-kanti di rumahnya tidak ada air, ambil airnya dari mana ya? Masih mandi 2 kali sehari dah? Apa mandi 2-3 kali? Ya, halo, selamat pagi, Bang Ijal.
3: Halo, selamat pagi, assalamualaikum, Cilis.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Cilis?
0: Kabar agak kurang sehat nih, pilek.
3: Oh, pilek. Pas cuaca, mudah-mudahan sembuh, Cilis.
0: Iya. Bang Ijal, apa kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat sih.
0: Kondisi ayah gimana di rumah?
3: Kalau kondisi ayah nampaknya masih aman, alhamdulillah Cili.
0: Masih aman, maksudnya Bang Ijal pakai sumur bor?
3: Tidak, sumur kali sih.
0: Masih banyak air?
3: Banyak tidak, nampaknya masih kalau untuk disedot masih cukup bantu ngisi batmon sih.
0: Oh gitu. Jadi kalau kemarau Bang Ijal tidak pernah kekurangan air?
3: Biasanya dulu-dulu sih. Pernah kami kena penghujung kemarau, pernah waktu itu kering. Berapa tahun yang lewat lah kan, waktu lah dalam 10 tahunan waktu pas kemarau panjang waktu itu kan. Terpaksa beli apa sih, beli air, seperti itu pakai jerigen. Beli sama yang orang pakai sumur bor.
0: Oh, belinya di situ.
3: Ya, kita pakai jerigen ngelangsir pakai motor sih.
0: Yang berapa liter, yang 5 liter, 10 liter?
3: Yang jerigen 25.
0: Oh, yang 25. Berapa tuh Bang Ijal beli sama dua orang?
3: Bagaimana sih?
0: Belinya berapa tuh satu jerigen segitu?
3: 1000 kalau salah waktu itu.
0: 1000?
3: Ngan 1000 loh itu sih. Nah, soalnya waktu itu kan rapuh, kemarau panjang waktu itu. Pokoknya
0: itu
3: orang kadang dari subuh lah ngantri. Jadi kita balik dari pasar ini bukan istirahat, malah
0: langsung ngantri air. Nah, biasanya waktu itu seberapa lama bisa memakai? Berarti 20 liter ya?
3: Yo, aku kadang sampai misalnya gitu. Ngisi ya, kita di rumah dilangsir lagi ngisikan ke bak mandi kan, kadang sampai 10 jerigen.
0: Oh gitu, iya.
3: Tapi waktu itu pernah juga apa beli apa sih, apa galon yang apa ekmonnya yang pakai mobil tuh.
0: Iya.
3: Waktu itu 60 waktu itu.
0: Itu berapa hari Bang tahan?
3: Paling seminggu lah sih kalau di hemat-hemat.
0: Iya.
3: Ya, tapi alhamdulillahnya waktu itu sempat beli sekali lah yang Tekmon itu kan. Pas habis beli di Tekmon itu berapa hari kemudian langsung hujan sih. Langsung isi sumur.
0: Iya.
3: Itu keringnya di penghujung-penghujung kemarau lah biasanya sumur itu sih.
0: Iya, betul. Jadi aman lah ya kalau ayah di rumah Bang Ijal.
3: Mudah-mudahan aman sampai turun hujan nanti.
0: Iya, ada lagunya apa nih Bang Ijal?
3: Lagunya kemarau panjang sih, kalau salah aduh tuh.
0: Kemarau panjang. Tapi tadi pagi ada hujan loh.
3: tadi di mana sih?
0: Di Mayang. Sebabnya pergi tadi tuh basah itu aspal.
3: Oh ya, mungkin sudah, mungkin karena aku juga dah sih orang waterbombing juga dah sih.
0: Bukan waterbombing, nanti ano cuaca, modifikasi cuaca.
3: Iya, ya mudah-mudahan nanti berguyur turun hujan karena sudah banyak juga apa kabut aspal kebakaran juga.
0: Iya betul betul. Iyalah.
3: Mudah-mudahan hujan segera
0: turun. Iya.
3: Lagunya ada dah sih.
0: Ada kemarau panjang.
3: Iya, Mbak Kelly, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas ya selalu. Buat Bang Adun tadi, Budi Sila, Rudi, bos semua sih.
0: Yo.
3: Yo. Kelly, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ganti-ganti di 0811-670-79920. Di rumah ganti-ganti kalau udah ada air macam mana? Ngambil air di mana? Beli air kah? Atau minta dengan tetangga ganti-ganti ya? Tapi ada juga tuh ya orang kalau udah ada air, dia beli air galon. Air galon ya, jadi beli 10 galon gratis 1 ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Oh iya, kayaknya Ida memang susah dihubungin nih. Halo Ida. Halo. Ya, mungkin lagi ini ya Ida ya, apa namanya, sinyal juga mungkin ya. Iyalah, saya tunggu satu penelpon lagi, setelah itu kita ningo. Kita nganing lagu ganti-ganti ya, di kebersamaan kita di Jambi Bedendang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi.
4: Jambi Bedendang.

0: Jambi Berdenda. Ya, ganti-ganti masih saya terima telepon di 0811 6707 9920. Ganti-ganti ya untuk 3 orang penelpon ya, karena waktu kita juga nih, ganti-ganti ya di 0811 6707 9920. Kalau di rumah ganti-ganti tidak ada air ya, nah ganti-ganti usaha yang dilakukan apa ya, beli air galon, beli air tetmon, atau minta ke tetangga yang memang pakai sumur yang masih airnya masih lumayan banyak ya. Dan biasanya kita ya memang harus saling pedulilah, ganti-ganti ya, saling bantu. Kalau misalnya yang di rumah sebelah lagi banyak air, bolehlah kita minta sedikit gitu ya. Bahkan ada juga orang yang saking gak punya air lagi, ganti-ganti tahan beli air galon, air isi ulang. Air isi ulang ya. Biasanya tuh beli 10 galon dapat 1. Kita coba lagi nih. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Loh, suaranya mana nih? Iya, di 0811 6707. Bang Ramlan tadi udah masuk ya. Terus kenapa gitu ya? Adakah suaranya atau karena musim kemarau suaranya juga hilang gitu ya? Di 0811 6707 9920. Bang Ramlan di Tunas Mudo nih. Nah, coba nih, yuk masuk. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi sini.
0: Ah, iya, apa kabar?
1: Kapan ya, alhamdulillah sehat. Ini cuacanya nih gini sih, Kak.
0: Iya, dah.
1: Tapi alhamdulillah pagi tadi hujan nih, Cilis.
0: Ada hujan di sana?
1: Iya, hujan pagi tadi hujan deras ini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Deras?
1: Deras lah, mungkin lumayan lah getarannya.
0: Tapi lama hujannya?
1: Enggak juga lama itu.
0: Dari subuh?
1: Dari subuh jam 5 tadi.
0: Oh, sekarang udah berhenti?
1: Sekarang sudah berhenti lah.
0: Oh, udah panas lagi?
1: Iya, tapi subuh enggak nambah itu.
0: Oh iya dah, kalau misalnya Bang Ramlan di rumahnya tidak ada punya air, macam mana nih?
1: Pernah dulu, ada air, jadi ngambil ke tetangga sebelah lah gitu.
0: Oh, minta gitu ya?
1: Iya, tetangga sebelah. Airnya sumur biasa lah, sumur kali kan. Kalau alhamdulillah, kalau sumur saya ini belum ada kering. Pilih.
0: Oh, alhamdulillah, mata airnya yo. Besar ya?
1: Iya, mungkin mudah-mudahan nggak kering lah ya. Nah, kalau misalnya memang kering, itu tetangga sebelah ya.
0: Boleh minta ya.
1: Karena tetangga sebelah kan masih banyak airnya. Oh, kalau gitu. Air minum itu ngambil air galon di.
0: Oh, pakai air galon ya?
1: Pakai air galon, itu.
0: Kalau setiap hari memang pakai air galon, bukan di musim kemarau, baik?
1: Iya, walaupun musim kemarau masih hujan, itu pakai air galon atau kalau minum.
0: Air galon ya? Apalagi sekarang Sungai Batang Hari surut ya?
1: Iya, surut kali ya.
0: Jauh surutnya ya? Iyalah, ya. Ya kebe, Bang Ajum, Bang Ramlan, lagunya apa?
1: Lagunya Kacang Mengkuang aja lah.
0: Kacang Mengkuang.
1: Iya. Salam buat semuanya lagi gitu, okay. Ya.
0: Yuk.
1: Tinggal juga, tinggal waktu juga aja. Pokoknya salam dari lu ya. Buat Cilis, semoga masih lagi juga ya.
0: Yuk, makasih.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramlan, di Tunas Mudo, kanti-kanti yang katanya dari subuh dia dapat hujan. Alhamdulillah ya. Di Kota Jambi juga tadi beberapa ada hujan, tapi sampai ketelan tidak hujan, kanti-kanti ya. Di rumah saya juga tadi belum hujan, ternyata begitu keluar sekitar 500 sampai 1 kilo, itu ada basahnya di aspal, ganti-ganti ya. Di 0811 6707 9920, selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi nih, yang tetap aktif dengan kegiatannya. Yang hari ini ada ulang tahunnya, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat-sehat selalu lah ya, ganti-ganti ya. Dan karirnya lebih cemerlang lagi ke depannya, ganti-ganti ya. Oke, masih di 0811 6707 9920. Nyai Nila, apa kabar? Sekeluarga mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Oke, kita coba lagi nih, ganti-ganti di 0811 6707 9920. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Halo, assalamualaikum, Mbak Elis.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Eli?
0: Kabar baik nih.
2: Ada hujan sana, Mbak Eli.
0: Di mana?
2: Di Jambi.
0: Di Jambi?
2: Ya, di Sasa, di mana?
0: Bodong Darat, Jambi bukan?
2: Kami sini belum hujan.
0: Oh, sama.
2: Tadi ada rintik-rintik, Bay.
0: Gitu. Iya. Kalau di rumah Mbak Ija, airnya masih banyak atau macam mana udah habis?
2: Alhamdulillah masih ada.
0: Masih ada.
2: Kalau kekeringan, kami tak khawatir. Sekolahan dekat kok, ambil di SMP, di SMA.
0: Emang boleh?
2: Ya, aku boleh lah untuk apa? Untuk kebutuhan.
0: Kalau semuanya masyarakat ngambil di situ emang boleh?
2: Ya, mana yang sumurnya kering baik, kami alhamdulillah belum.
0: Emang sumur apa? Sumur gali, sumur bor?
2: Sumur bor.
0: Oh, sumur bor ya, gak khawatir. Ngapain juga ngambilnya ke tempat SMP?
2: Enggak, SMP itu sumur bor, kalau tadi sumur gali.
0: Oh, sumur gali. Sumur gali Mbak Ija sudah kering, belum?
2: Belum.
0: Belum, tapi kalau habis ngambilnya di SMP?
2: Iya, tapi alhamdulillah belum pernah ambil SMP.
0: Gitu.
2: Dulu waktu kemarau dulunya. Nah, itu ada.
0: Oh, ngambil di situ?
2: Iya.
0: Semua orang ngambil di situ?
2: Iya.
0: Oh, iyalah.
2: Tapi masyarakat mudung sini lah.
0: Iyalah, tidak mungkin lah orang lain.
2: Iya.
0: Iya, iya. Ya dah, lagunya apa nih?
2: Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih.
2: Ya, salamnya buat penggemar perempat ini lah dari A sampai Z ya.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Karena itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Bedengga.

0: Ular Tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Iya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita sampai di lagu terakhir ya. Dan untuk Kenti-Kenti yang sudah masuk di 0811-6707-9920, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Selain ini nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Alvina yang akan bersama di Perempat RRI Jambi. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal.

0: Acik!
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentu ya, siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko bersama saya Vina akan menemani ganti-ganti hingga formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, tentunya dengan sederetan informasi-informasi menarik lainnya dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya ganti-ganti akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Ya, ganti-ganti tentunya di hari ini apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu ya. Tentunya di hari ini ganti-ganti ya mengenai Karhutla ini masih menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Karena kebakaran yang terjadi sejumlah wilayah Jambi tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tapi juga mulai berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat melalui kabut asap yang semakin tebal dan mengganggu aktivitas. Ganti-ganti kita lihat di tengah situasi tersebut Walhi Jambi bersama 15 organisasi mendirikan posko darurat Karhutla sebagai bentuk respon cepat sekaligus solidaritas dari keberpihakan terhadap keselamatan rakyat serta lingkungan. Tentunya ganti-ganti posko ini menjadi ruang untuk menghimpun informasi kejadian Karhutla, menerima laporan masyarakat, dan juga memantau kondisi di lapangan serta mendokumentasi dampak kebakaran dan kabut asap yang dirasakan oleh warga. Walhi juga menegaskan ganti-ganti bahwa pendirian posko ini adalah bentuk kehadiran warga sipil dan dibentuk untuk melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, dan pengaduan rakyat. Ganti-ganti kita lihat ya, selain penegakan hukum yang tegas pada korporasi yang terbukti ini menjadi penyebab kebakaran hutan dan juga lahan juga menjadi hal yang penting agar tidak terjadi lagi kebakaran yang berulang setiap musim kemarau tiba. Ketika kita lihat berdasarkan hasil pemantauan tercatat ada 99 titik hotspot pada hari ini dan juga sedikitnya 2.333 hektar lahan telah terbakar dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2026. Angka ini ganti-ganti menurut Walhi menjadi bukti nyata atas kegagalan negara untuk melindungi keselamatan rakyat dan juga lingkungan hidup dari bencana ekologis ganti-ganti. Nah tentunya Walhi menegaskan bahwa kabut asap ini bukan konsekuensi yang harus diterima rakyat setiap musim kemarau. Ini adalah persoalan ekologis dan persoalan perlindungan keselamatan rakyat yang memang harus ditangani sampai akar masalah. Rakyat berhak menghirup udara bersih, bukan menghirup asap dari kegagalan pengelolaan lingkungan. Itulah informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut.
1: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
0: Wah, bener juga ya.
1: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
0: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
1: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI.
3: Bali.
4: Suksma.
3: Indonesia.
4: Terima kasih.
3: Jepang.
4: Arigato.

Ya, ketika kali ini maraknya penawaran investasi dengan iming-iming keuntungan besar dan juga instan kembali menjadi sorotan masyarakat Provinsi Jambi. Tentunya ganti-ganti kita semua diimbau untuk semakin kritis dan meningkatkan literasi keuangan guna menghindari kerugian finansial akibat praktik investasi ilegal atau investasi bodong yang terus bermutasi. Ganti-ganti akademisi dan pengamat ekonomi dari Universitas Jambi Ahmad Soleh menyoroti bahwa para pelaku penipuan kini semakin mahir memanfaatkan kondisi psikologi masyarakat yang ingin meraih kebebasan finansial secara cepat. Kali ini Soleh menegaskan katikanti bahwa rendahnya literasi investasi masyarakat ini menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh oknum penipu. Untuk membentengi diri dari ancaman tersebut, ia membagikan panduan prinsip 2L atau legal dan logis yang wajib diterapkan oleh setiap calon investor. Tentunya katikanti verifikasi legalitas, yaitu langkah mutlak pertama adalah mengecek perizinan. Pastikan entitas atau perusahaan yang menawarkan investasi telah terdaftar dan diawasi secara resmi oleh OJK atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jangan sekedar percaya pada selembar sertifikat yang mudah dipalsukan, ganti-ganti. Selanjutnya, ganti-ganti gunakan logika kewajaran, evaluasi tawaran keuntungan secara rasional. Jika sebuah instrumen menjanjikan keuntungan, misalnya nih, ganti-ganti 10-20% per bulan tanpa risiko kerugian. Ini adalah ciri-ciri khas penipuan berskema Ponzi. Investasi yang sah selalu beriringan antara potensi keuntungan dan risiko kerugian, ganti-ganti. Nah, ganti-ganti tentunya waspadai sindrom FOMO dan desakan, atau penipu sering menciptakan urgensi agar korban segera menyetorkan dana atau mewajibkan perekrutan anggota baru untuk memperbesar bonus. Nah, tentunya ganti-ganti jangan juga terkecoh oleh flexing. Hindari mengambil keputusan finansial hanya karena tergiur oleh gaya hidup mewah atau flexing para promotor di media sosial, ganti-ganti. Nah, seringkali ini ganti-ganti kita lihat yo, hal ini adalah trik pemasaran komplotan penipuan. Dan tentunya Akademisi Unja mendorong masyarakat Jambi untuk berinvestasi pada instrumen yang jelas dan terukur seperti reksadana, SBN atau surat berharga negara ataupun logam mulia, ganti-ganti. Nah, jadi ganti-ganti harus waspada dan hati-hati kalau mau investasi yo, dilihat dulu ganti-ganti. Bibit, bebet, bobotnya juga bukan asal gasken baik yo. Nah, tentunya itulah informasi kita di pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Oh,

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya, bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat siang katikanti dimanapun katikanti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Polisi tetapkan 10 tersangka karhutla Jambi yang hanguskan 17,25 hektar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jambi menambah daftar tersangka kasus kebakaran hutan dan juga lahan menjadi 10 orang pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Seluruh tersangka diamankan lantaran terbukti sengaja membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. Taufik merincikan penanganan 10 tersangka ini tersebar di 6 wilayah hukum Polres jajaran Polda Jambi dengan rincian Polres Tanjung Jabung Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yakni 5 tersangka. Mereka diantaranya CF dan PS yang membakar lahan 2 hektar serta F dan juga SS dengan lahan 1 hektar. Polres Muara Jambi mengamankan 1 tersangka berinisial S, warga Kumpe yang nekat membakar lahan paling luas mencapai 5 hektar. Polres Tebo menahan 2 tersangka yakni H dan juga Y asal Kecamatan Sumai atas membakar lahan lebih dari 1 hektar. Polres Tanjung Jabung Timur menetapkan S warga Geragai sebagai tersangka pembakaran kawasan Teluk Dawan. Polres Sarolangun menahan tersangka B asal Limun yang membuka lahan sekitar 1 hektar dengan cara dibakar. Polres Merangin mengamankan tersangka AA asal Bangko Barat dengan luas lahan terbakar juga sekitar 1 hektar. Langkah tegas penegakan hukum ini terus digencarkan untuk menekankan dampak kabut asap di musim kemarau. Para pelaku pembakaran kini ditahan dan dijerat pasal berlapis meliputi Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Kehutanan hingga Undang-Undang Cipta Kerja. Kanti-kanti inilah kabar hari iko. Polisi tetapkan 10 tersangka karhutla Jambi yang hanguskan 17,25 hektar. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa lah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
5: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Ya, ketika selamat siang, tentunya siang hari ini masih bersama kami di Perempat RRI Jambi. Kali ini pelaku UMKM dituntut untuk tidak menyerah ketika menghadapi pasar yang fluktuatif. Konsistensi ini mengembangkan bidang usaha yang dikuasai ditambah kemampuan menciptakan inovasi dinilai menjadi kunci agar UMKM mampu bertahan sekaligus menangkap peluang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Pemilik PT Hasta Karya Rotenbi, Nikomang Rosiani ini mengatakan bahwa pelaku UMKM sebaiknya tidak terburu-buru berpindah bidang usaha hanya karena mengalami penurunan penjualan. Dan menurutnya, setiap bidang usaha ini memiliki siklus pasar yang perlu dihadapi dengan ketekunan dan strategi yang tepat. Tentunya ganti-ganti, menurut Rosiani, persaingan dengan pelaku usaha lain bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Tantangan yang tidak kalah besar justru muncul dari dalam diri pelaku usaha, seperti rasa bosan, kehilangan konsistensi, dan terlalu fokus memperhatikan perkembangan produk. Dan tentunya ganti-ganti yang menilai bahwa pelaku UMKM ini perlu menjaga fokus terhadap keunggulan dan bidang yang telah ditekuni dengan konsistensi tersebut. Nah, pelaku usaha memiliki ruang untuk memperbaiki kualitas produk dan juga membaca kebutuhan pasar serta menciptakan inovasi tanpa kehilangan karakter usaha. Tentunya ganti-ganti, konsistensi ini yang dibarengi oleh inovasi diharapkan membuat UMKM tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan pasar, tapi juga berkembangan dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Informasi di siang hari ini, ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah

0: sekarang, maka kita tidak akan jadi generasi koruptor.
1: Ada kemauan untuk berubah, itu lebih baik. Ayo jujur. Kamu mau kemana?
2: Ke toilet, Bu.
1: Jangan-jangan kamu mau nyontek ya?
2: Enggak, Bu. Saya malah mau buang contekan saya.
1: Ayo jujur.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar Hariko. Gubernur Al-Haris tinjau pembangunan VIP Room Bandara Muaro Bungo. Pembangunan VIP Room Bandara Muaro Bungo merupakan program pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUTR dengan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah. Fasilitas ini dibangun sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan daya dukung bandara. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris ketika meninjau lokasi pembangunan VIP Room yang saat ini mulai dikerjakan di kawasan bandara. Gubernur Al-Haris menambahkan keberadaan VIP Room diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih representatif bagi tamu-tamu penting, pejabat pemerintah, investor, serta masyarakat. Dengan demikian, Bandara Muaro Bungo dapat berperan maksimal sebagai pintu gerbang Jambi bagian barat. Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakir, menjelaskan bahwa pembangunan VIP Room resmi dimulai pada tahun 2026. Kati-kati adalah kabar hari ini, Gubernur Al-Haris tinjau pembangunan VIP Room Bandara Bungo. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: Jambi Siang Iko.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Apresiasi Budaya Jambi.

Selamat siang Kanti-Kanti, tentunya di Jambi Siang Iko. Kali ini Kanti-Kanti siapa nih di sini yang kalau udah enak badan langsung kerokan Kanti-Kanti. Nah, kerokan ini masih menjadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat ketika merasa tidak enak badan atau masuk angin. Setelah dikerok, kulit biasanya berubah menjadi merah pekat sehingga muncul anggapan bahwa warna merah tersebut merupakan tanda angin keluar dari dalam tubuh. Tentunya Kanti-Kanti, edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan anggapan tersebut merupakan mitos karena warna merah pada kulit setelah kerokan ini bukanlah angin yang keluar Kanti-Kanti, melainkan akibat adanya perubahan pada pembuluh darah kecil di bawah permukaan kulit. Kanti-Kanti, Dr. Sadam Ismail mengatakan bahwa rasa nyaman setelah kerokan dapat terjadi karena gesekan pada kulit memberikan sensasi hangat dan juga dapat memicu pelepasan endorfin yang berperan sebagai pereda nyeri alami. Aliran darah di area yang digosok juga meningkatkan sehingga tubuh terasa lebih hangat. Kanti-Kanti, meski dapat memberikan rasa nyaman, kerokan ini sebaiknya dilakukan tidak terlalu kuat karena tekanan berlebihan dapat menyebabkan iritasi dan membuat kulit terasa perih. Karena itu, Kanti-Kanti, masyarakat perlu memahami bahwa rasa enak setelah kerokan ini bukan berarti angin keluar dari dalam tubuh kita, Kanti-Kanti. Nah, tentunya Kanti-Kanti, itu informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: mereka menongkah untuk kebutuhan hidup. Sementara penambangan pasir dan pencurian ikan besar-besaran oleh para pengusaha mengancam mata pencaharian orang tua kami di laut. Dari pagi, biasanya aku menongkah kerang bersama anak-anak sebayaku. Tertawa, gembira, saling bantu, dan hidup hanya dengan mencari kerang. Tapi kami merasa cukup, bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Tuhan dari anugerah laut yang terbentang ini. Aku Buyung, si anak laut, tolong selamatkan laut kami.
1: Selamat Hari Nusantara.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ketik-ketik selamat siang, tentunya siang hari ini kita akan mengikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta dengan tema Patriotisme Melayu Riau dan dengan narasumber Datuk Seri Hataufik Ikram Jamil, yaitu Ketua Umum DPH Lam Provinsi Riau, dan tentunya dipandu oleh host kita di siang hari ini. Dan tentunya ketik-ketik selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Wah, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, okay, lebih ini baik. Gimana? Lebih baik, iya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cik London pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jiah hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke baik, nah tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik, kebetulan sekali ya Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri gitu.
3: Baik, Datuk Sri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan tersebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, right? Itu kita dapat bahasa, harta benda, tapi uh-huh. juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, right? Uh-huh. Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Uh-huh.
4: Ya. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm-hmm.
4: Jadi, nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu bagian mengenai itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuh oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
3: Mm-hmm.
4: Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, satu saat 1511, mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi ini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud,
3: mm-hmm.
4: setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II, yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang.
3: Mm-mm.
4: Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan,
3: mm-hmm.
4: sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan,
3: mm-hmm.
4: di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: maka Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis,
3: mm-hmm.
4: yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya, okay. di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Yeah. Nah, kemudian itu satu. Jadi mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional,
3: mm-hmm.
4: orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menduduk itu salah, bukan. Tapi itulah kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul sekian banyak buku. Kita ini bangsa besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya sebelah orang-orang, kalau catatan kita perang petrus semua ini itu kan pada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara. Malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat. Dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu, kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa. Gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuanku Imam Tembusai. Tuanku Tembusai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertemu. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga, di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu, justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu, kita perlu mengumumkan, dan Alhamdulillah, ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara, bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu, wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu makanya
3: aman. Berarti Dato' Sari memang provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
4: Iya
3: betul.
4: Ya, gitu. Bukan gini, Narasinga itu Indragiri.
3: Oh Indragiri, baik.
4: Kalau kita lihat gini, kan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Mm-mm. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Mm-mm. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Mm-hmm. Usia Riau sama Malaysia sama. Mm-hmm. Riau sebagai provinsi, mm-hmm. Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. Jadi kemudian undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga ada orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Dato' Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Dato'?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin mudah renungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia kita justru berada di tengah.
3: Di tengah ya.
4: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu dan kena ada sejarah selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau, begitu kan? Jadi kecuali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
3: Akhirnya dari
4: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya, ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang juga.
3: Baik, Dato', tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Dato', ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Dato'?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin beli. Malahan, mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit, tetapi perlu juga disadari.
3: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Nah, itu kan gini anu poin ya. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Saya, ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional ya.
4: Dia justru berdua bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu.
3: Utara ya, juga.
4: Di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Host Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20,000 orang ya, dari pendidikan, tapi juga dia memang uang, walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak. Gitu, ya, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga diwaraga peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama. Untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Nah, itu oke. Okay. Okay, baik. Upwa Andria, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
3: Begitu. Baik, Noel.
2: Okay, deh. Boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru.
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik.

0: pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku terbaca, Tengku Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru Patrialis Orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya Orang Melayu Rio menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Puan, Datu, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datu.
2: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
3: Okay.
2: Yeah. Baik. Lain, itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya. Dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu menerima ya. Sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
3: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya. Papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih. Itu,
2: Tuanku Tambusai juga gitu ya. Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
3: Baik. Ya. kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
2: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RI ini, ya. Kan begitu. Jadi kita dengan RI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak muda. Misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
3: Baik Noel, sepertinya sudah terjawab nih Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
3: Iya, adanya WhatsApp nih Noel.
1: Baik, boleh dibacakan nggak apa-apa?
3: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Nah, gitu pertanyaannya Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
2: Sudah selayaknya. Ada 7 hal yang menjadi pedoman itu. Di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Melayu Riau, kemudian petrosumen tadi itu bagi, dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga. Nomor 2 terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an. Dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan yang akan baru itu kan luar biasa ya. Itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menjadi pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk

0: kepolisian negara juga masih sangat besar itu ya.
1: Betul. Ya, sampai hari ini ya, Datuk ya. Dari bawah, dari atas semuanya.
0: Jadi dari ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Nah, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku, dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya daerah istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Ya, contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 1 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat seluruh itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
1: Oke, baik.
0: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial ya. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia. Dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin bangsa tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jana di sana disebut Bosman Batin, itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisi, ada kemudian masyarakat ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau, dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM, oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang.
1: Itu penting. Okay. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
2: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
1: Saya baru sadar.
2: Iya, betul banget, udah gak kerasa, udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
0: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
2: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
2: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia suara budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Sobat siang kati-kanti dimanapun kati-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Gubernur upayakan beda rumah untuk rusak berat korban kebakaran di Bungo. Camat Batin Tiga Ulu dan Kepala Desa Buat yang hadir mengapresiasi kehadiran dan kepedulian Gubernur Jambi Al-Haris beserta jajaran yang hadir menyalurkan bantuan kepada korban bencana kebakaran rumah di Desa Buat, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Bungo. Penyaluran bantuan yang diberikan langsung secara simbolis oleh Gubernur Jambi Al-Haris dilakukan pada Sabtu 29 Agustus 2026 siang. Dalam kesempatan ini Al-Haris menyampaikan atas bencana kebakaran ini pihaknya ikut turut prihatin. Dikatakan oleh warga yang kehilangan tempat tinggal diupayakan memperoleh bantuan program beda rumah. Dalam kegiatan ini, Gubernur Al-Haris berkesempatan meninjau SD 72 atau 2, Kecamatan Batin Tiga Ulu yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran yang menimpa rumah warga. Ketika inilah kabar hari iko, Gubernur upayakan beda rumah untuk rusak berat korban kebakaran di Bungo. Ketika ini dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
2: Hei.
1: Aduh, ada yang lihat.
2: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
3: Ada apa nih?
2: Nah, kebetulan ada Pak RT.
4: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
1: Maaf Pak RT.
5: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

Kali-kali terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi di Jambi Siang Iko. Kali ini kita hadir dengan informasi kuliner ganti-ganti. Ada gula merah, selama ini dikenal sebagai salah satu bahan pemanis yang lekat dengan berbagai makanan tradisional Indonesia. Namun ganti-ganti di tangan kreatif para pelaku kuliner, gula merah kini tidak hanya digunakan untuk membuat jajanan tradisional, tapi juga dapat diolah menjadi beragam cemilan dengan tampilan dan cita rasa yang lebih kekinian. Ganti-ganti rasa manis khas dan aroma karamel membuat gula merah memiliki karakter sendiri ketika dipadukan dengan berbagai bahan makanan. Tak heran nih ganti-ganti jika bahan pangan yang satu ini terus digunakan dalam berbagai kreasi kuliner. Mulai dari makanan ringan, kue, minuman, hingga makanan penutup ganti-ganti. Ganti-ganti kita lihat ya, perkembangan tren kuliner turut mendorong munculnya berbagai inovasi berbahan dasar gula merah. Cita rasa tradisional dipadukan dengan penyajian modern sehingga menghasilkan produk yang tidak hanya menggugah selera, tapi juga memiliki daya tarik bagi konsumen khususnya kalangan muda. Nah, ganti-ganti gula merah ini dapat menjadi bahan utama maupun pelengkap dalam berbagai jenis cemilan. Olahan seperti klepon, onde-onde, kue cucur, wajik, wah masih banyak jajanan pasar lainnya yang telah lama menggunakan gula merah sebagai bagian penting dari cita rasanya ganti-ganti. Nah, ganti-ganti gula merah ini juga memiliki nilai cerita karena merupakan bagian dari kekayaan pangan tradisional Indonesia. Ketika dikemas dengan konsep modern, cerita tersebut dapat menjadi daya tarik tambahan bagi sebuah produk. Nah, ganti-ganti kreasi berbahan gula ini menjadi contoh bahwa makanan tradisional dapat terus berkembang mengikuti perubahan selera masyarakat. Nah, ganti-ganti gula merah ini akhirnya bukan hanya tentang rasa manis. Di balik warnanya yang khas dan aromanya yang menggoda, terdapat peluang kreativitas kuliner untuk membawa cita rasa tradisional menuju selera masa kini. Itulah informasi kita siang hari ini ganti-ganti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 31 Juli 2020 tersebut kini dapat dikunjungi oleh masyarakat. Kehadirannya menawarkan pengalaman baru untuk mengenal sejarah kedutaan Sriwijaya sekaligus menikmati sajian museum dengan sentuhan teknologi modern. Ganti-ganti informasi pembukaan untuk umum tersebut disampaikan melalui akun Instagram @resmi @candimuarajambi. Ganti-ganti tak hanya menyajikan koleksi artefak dan informasi sejarah, Museum Sriwijaya Dharmakriti juga memiliki wahana impresif museum yang menghadirkan pengalaman visual dan audio untuk membawa pengunjung lebih dekat dengan kisah sejarah. Nah, ganti-ganti untuk harga tiket masuk Museum Sriwijaya Dharmakriti bagi pelajar atau mahasiswa sebesar Rp10.000 per orang, dewasa warga negara Indonesia Rp20.000 per orang, wisatawan asing Rp50.000 per orang, anak usia 0 hingga 3 tahun gratis, lansia di atas 60 gratis dengan menunjukkan kartu identitas, dan juga pengunjung juga perlu menyiapkan biaya parkir kendaraan yakni Rp5.000 untuk kendaraan motor, Rp10.000 untuk mobil, dan Rp15.000 untuk elf, dan juga Rp25.000 untuk bus pariwisata. Ganti-ganti tentunya ada wahana impresif, tiketnya Rp25.000, salah satu daya tarik yang diperkirakan membuat museum ini berbeda dengan impresif museum. Untuk menikmati wahana tersebut, pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp25.000 per orang, ganti-ganti. Nah, ganti-ganti buka Selasa sampai Minggu, Museum Sriwijaya Dharmakriti ini melayani kunjungan masyarakat setiap Selasa hingga Minggu dengan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, dengan pembelian tiket terakhir dilayani hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ganti-ganti ya kan, besok nih Sabtu dan Minggu, ayo ajak keluarganya untuk menikmati di Museum Sriwijaya Dharmakriti Muara Jambi. Dan itulah informasi penutup kita di Jambi Siang Iko. Di Jambi Petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pro 4 99,2 FM.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya, di menit ke-13 dari formasi 15 sore hari ini di gelaran 31 Agustus 2026 tentunya untuk Pro Dangdut ya di 08116707920. Kita sapa dulu untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang jelang sore. Bunda, waduh, kenapa kok gak ada suaranya gitu ya. Yuk silahkan deh yang mau ikutan gabung di 08116707920 untuk sesi pertama.

0: Iya, ganti-ganti silakan aja di line telepon kita angkat. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Mas Andre?
0: Kabarnya sesak ya, agak sedikit sesak.
1: Tebalnya gelap dan nampak.
0: Kita nggak tahu ya di daerah Jambi di mana nih ada titik api. Mungkin ganti-ganti bisa informasi kemarin juga.
1: Danau Lamo.
0: Danau Lamo betul.
1: Kemarin sama Mang Ajum katanya sekitar situ.
0: Mm-mm, apa?
1: Itu ini yang di Cempaka Putih kan Pak Gunawati juga kan?
0: Cempaka Putih ya.
1: Nah,
0: oh iya.
1: Mana lagi yang 3 hari yang lalunya lagi Palang Bakung.
0: Iya iya, mungkin ganti-ganti yang lain nanti bisa informasi juga nih Bun ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Ini kenapa enggak ada suara di HP ya di radio, Bay?
0: Ya kurang tahu juga saya ini Bunda ya kenapa ya.
1: Mana dokter cintanya nih?
0: Enggak tahu juga ini.
1: Tapi sehat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu Bunda mau dan bisik-bisik tetangga
0: Lagunya bisik-bisik tetangga.
1: Iya, dari Elvi Sukaisi.
0: Oh iya, boleh.
1: Oke, salam ya Mas Andre ya.
0: Boleh-boleh, silakan.
1: Salamnya terutama buat Mas Andre, selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
0: Iya.
1: Nah, ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Wak Upa, Pak Butet, Bang Ijal, Mang Agung, Mas Wasno, Ajeng, Pak Bu Ahmad, Mama Elo, Puni Ayang,
0: okay.
1: Terus ada Kadir CS, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Andi Musim, Andi Cakrawinata, Ahaye, Armi Muda, terus ada Mak Ija, ada Mama Berlin, ada Bunda Sumarno. Pokoknya semuanya Mas Andre ya.
0: Oke, makasih.
1: Ready kan?
0: Kenapa?
1: Lagunya ready kan?
0: Pasti ada, tenang aja.
1: Apa yang ada di prom 4 ini ya?
0: Mantap.
1: Mantap. Mainkan Mas Andre, terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kanti-kanti silahkan kembali di 0811 6707 9920.

0: Iya, ke penelpon berikutnya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga Bang Andre. Apa kabar? Dangdutan yuk.
0: Iya, dangdut adalah kita Bang Hamzah.
1: Suaranya gak ada nih di HP.
0: Oh iya, gimana ini ya? Aku gak... Gak
1: ada.
0: Ini gak ada juga?
1: Ada?
0: Gak
1: ada.
0: Oh, gak tahu nih kenapa nih.
1: Tahu juga.
0: Kalau ini gimana? Bang Hamzah?
1: Ya, gak ada.
0: Tak ada juga?
1: Gak ada.
0: Oh ya sudah, pakai radio aja.
1: Telepon
0: radio ya. Abang lagi di mana, Bang?
1: Tak ada.
0: Abang lagi di mana?
1: Suara di HP tak ada. Jadi langsung ke lagu aja lah nih ya.
0: Iya, oke deh.
1: Lagunya apa ya? Bersinar dalam jiwa dari Paul Gayo.
0: Bersinar dalam jiwa. Lagu dangdut ini.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Andre ya, selamat
0: ya
1: sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu untuk semua lah yang sudah di fotokopi dengan diwakili dengan
0: Bunda Nadia.
1: Nadia bernama tadi semua Pentro 4 dapat terkecuali ya.
0: Iyalah Bang.
1: Suaranya di HP ada.
0: Iya. Sebentar ya.
1: Bang Andre, selamat sore sama aku juga. Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti satu penelpon lagi sebelum nanti kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi di menit ke-24 dari formasi 15 sore hari ini.

أشهد أن لا إله إلا

0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Todo el mundo.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinternya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, dangdutan yo.
0: Ayo, Mak Iza.
1: Iya.
0: Alhamdulillah baik Mak Iza. Baru pertama ya masuk sama aku ya?
1: Iya.
0: Salam kenal ya Mak Iza.
1: Iya.
0: Oke, lagi ngapain nih?
1: Duduk-duduk nyantai lagi meluncur memang nih.
0: Iyalah, jangan di luar, nanti sesak napas, Mak.
1: Dah
0: ya. Iyalah, Mak mau dengar lagu apa hari ini, Mak?
1: Lagu ini dangdut kan?
0: Dangdut dong, Mak.
1: Iya. Rindu berat ya.
0: Rindu berat.
1: Iya.
0: Cuman lo lagunya, Mak, coba nyanyikan dikit, Mak. Coba dinyanyikan dikit.
1: Kalau sudah sama suka,
0: okay.
1: Kalau saya sama saya tuh.
0: Okay lah. Iya, rindu berat ya. Rindu berat kan?
1: Iya, rindu berat.
0: Betul, ada kan.
1: Sama cinta itu nah.
0: Iya, ada yang Ice Trisnawati, ada yang Camelia Malik. Mak mau yang mana nih?
1: Itu Camelia Malik loh.
0: Camelia Malik ya?
1: Iya, yang ori ya.
0: Iya, boleh Mak. Silakan salam Maknya buat siapa Mak?
1: Salamnya buatnya itu Bunda Nadia, Bang Ajum, Amarkan, Yusli, Armi Muda, Budak Sila, Mbak Butet, Budak Pula Kijang, Bang Ramlan, Mbak Alimin, buatnya semua aja, Budak Selia, Yusli, Kijal, pokoknya yang lagi monitor semuanya lah dari A sampai Z.
0: Iyalah.
1: Ya, bisa saya sebut kamu ya.
0: Oke.
1: Terima kasih atas senggolan yang pernah nyenggol sama saya. Terima kasih banyak.
0: Iya, Mak Iza. Sama-sama, Mak Iza.
1: Iya, alhamdulillah dapat bertemu lagi nih.
0: Iyalah. Iya.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Iya, sama-sama, Mak Iza.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Di belakangnya Mak Iza, silakan kembali ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sesak napas ini, Bang.
2: Jangan. Minum air jeruk.
0: Minum air jeruk, minum dogan.
2: Atau

0: air jahe.
1: Air jahe hangat ya?
0: Hangat ya, supaya agak longgar sedikit.
1: Iya.
0: Daripada sesek gitu.
1: Betul. Di Pulau Kijang gimana kabut asapnya, Bang?
0: Ya, kalau di sini nggak berapa. Masalahnya campur di apa? Pohon-pohon kelapa, pohon pinang itu kan nggak berapa. Dan nyangkut di situ mungkin.
1: Oh iya.
0: Mungkin aja.
1: Iya iya.
0: Tapi
1: ya,
0: alhamdulillah di Jambi kabarnya sudah ada hujan.
1: Di kawasan mana nih?
0: Di tempat Bang Ramlan, di tempat Mbak Anita.
1: Bang Ramlan di Tunas Mudo ya? Ya. Terus Mbak Anita di Sungai Toman.
0: Toman ya.
1: Oh iya. Kapan dapat informasinya? Kapan hujan?
0: Tadi malam atau tadi pagi ya, lupa saya.
1: Oh begitu. Soalnya di radio. Iya, soalnya kita di Kota Jambi ini belum ada nih hujan nih.
0: Iya, mungkin lokal sedikit-sedikit.
1: Sedikit-sedikit ya, bagi-bagi ya hujannya, Bang ya.
0: Iya,
1: bagi-bagi.
0: Nah, kalau yang sering naik ke rumah itu yang di Cicalawan itu, air air bisa naik.
1: Air apa?
0: Air minum yang di Cicalawan.
1: Oh, gitu. Oh, iya deh. Iyalah, kalau begitu Abang lagi ada istirahat kegiatan atau bagaimana nih, Bang?
0: Iya, saya tuh kalau seandainya mau kerja tuh pagi cuma.
1: Pagi sampai ya, zuhur ya?
0: Enggak, jam 10.
1: Oh, kelarnya jam 10?
0: Iya.
1: Mulainya?
0: Kan sudah ada yang kawan kerja sudah.
1: Oh, mulainya jam-jam 7 gitu?
0: Iya, setelah subuh tuh minum air bening dulu, susu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus apa yang ada tuh ya roti apa apa. Mie ya sudah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Di jalan nanti jam 10 sudah sampai di rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Pergabungan radio.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Bang, ini kan kita ada temanya nih hari ini, Bang.
0: Oh, ada tema.
1: Oh iya. Ya,
0: kalau saya aja kalau bisa, kalau enggak bisa mohon maaf.
1: Enggak apa-apa. Ini kan kabut asap gitu ya. Lalu bagaimana nih? Apa ya, mungkin sedikit himbauan aja gitu buat teman-teman kita yang beraktivitas di luar gitu, karena memang harus beraktivitas di luar. Kira-kira menurut Abang bagaimana? Apakah ngambil cuti atau tetap aja nih di kabut asap bekerja di luar ruangan?
0: Ya namanya orang petani, tidak terus. Ya ada yang pakai masker, yang tidak. Banyak yang tidak.
1: Banyak yang enggak ya?
0: Kalau jalan ibaratnya naik motor ke jalan jauh itu nah, kelihatannya pakai masker.
1: Iya.
0: Biru nyebut.
1: Iya, kalau untuk aktivitas misalnya kerja-kerja berat, nah misalnya yang kuli bangunan gitu ya kan, kabut asap, bekerja pakai masker, itu gimana tuh ya?
0: Ya, agak susah bernapas itu sebenarnya. Tapi namanya menghindar atas perintahnya dari pemerintah atau dari kesehatan, ya kita ikuti kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak jadi masalah. Sedangkan saya waktu masih musim COVID kemarin, kan disuruh pakai masker, saya nggak pakai.
1: Nggak pakai ya.
0: Saya, saya apa ya, dia suruh suntik, saya nggak mau juga.
1: Ya, bukannya kita membangkang gitu ya kan? Tapi kan.
0: Tidak, tapi saya tuh, namanya tak berani.
1: Takut sama jarum. Takut sama jarum.
0: Ya tidak, sebenarnya kalau untuk biasa untuk kesehatan nggak apa-apa. Tapi ceritanya tuh ada di kabar TV apa tuh, ada di pas untuk siang malam meninggal gitu, saya tuh.
1: Oh ngeri. Iya.
0: Saya tuh ninggal kesannya Gusti Allah gitu.
1: Oke, iya iya. Iya iya iya. Jadi terganggu juga ya pikiran kita ketika mendengar kabar kanan kiri gitu, Bang ya. Kan,
0: suntik vaksin itu kemarin tuh.
1: Iya, saya suntik juga, Bang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Yakin aja lah.
0: Suntik itu ya minum air kelapa dulu.
1: Minum air kelapa.
0: Iya, minum air kelapa dulu baru berangkat suntik.
1: Mental dong.
0: Saya enggak berani.
1: Mental dong obatnya ya? Kalau di netral dong obatnya kalau kena air dogan.
0: Iya, betul.
1: Tapi sehat ya, alhamdulillah sampai saat ini ya.
0: Alhamdulillah, ini sehat semuanya. Waktu itu ya, sebenarnya sekitar saya nggak ada yang meninggal karena disuntik itu nggak ada.
1: Iya.
0: Umumnya pintarnya orang-orang kampung itu lah minum air kelapa dulu.
1: Iya sih, biar netral gitu ya. Karena memang kalau bicara tentang COVID itu kan rentannya kepada usia-usia yang lanjut gitu kan.
0: Mungkin.
1: Nah, faktanya begitu, Bang. Ya. Oh, gitu ya. Iya, oke lah. Abang mau lagu apa, Bang?
0: Lagunya dari Ike Nurjana.
1: Apa tuh?
0: Terbaring duka.
1: Terbaring?
0: Duka.
1: Duka. Sedih amat judulnya ya?
0: Iya, memang sedih. Dengarkan aku pun sedih. Tapi suka dengarkan suaranya apa lingkup-lingkupnya bagus, suaranya Mbak Ike.
1: Oh, Ike Nerjana, iya iya.
0: Ya, salam ya.
1: Boleh boleh Bang, silakan.
0: Pertama buat Mas Andin yang sehat selalu sekeluarga. Terima kasih sentuhan salam sapanya dari Mama Iza tadi. Buat mungkin yang sudah masuk yang dari tadi, terima kasih juga.
1: Iya.
0: Apakah ini baru apa sudah
1: yang masuk? Udah sesi yang kedua nih Bang.
0: Oh, yang kedua. Tapi terima kasih lah yang sudah masuk tadi. Ini saya sebut aja salam seterusnya buat Bang Rudi, Bang Isra, Tang Tamrin, Amarkan, Tang Ramlan. Terus buat Bang Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya. Buat Mbak Wasi dan Mbak Emannya. Buat Cik Rusli. Buat Mbak Umi, Mbak Suci. Buat Bang Andi Musin, Mbak Sarinata. Buat Mbak Anita. Terus buat Bang Budi Vila, Solia, Amarito, buat Mbak Karisianti, buat Mbak Yani, Budi Yani, terus siapa lagi, buat Mbak Ageng, tak lupa buat Mbak Vero.
1: Mbak Vero. Iya, ntar lagi juga nelpon.
0: Bang, kamu tuh senyum, saya pun senyum dengar.
1: Kenapa senyum Bang?
0: Oh, apakah... kamu sering ngaco.
1: Siapa?
0: Kamu sering ngaco kamu tuh.
1: Saya?
0: Iya.
1: Suka ngaco ya?
0: Iya.
1: Iyalah, kita bercanda gitu kan.
0: Iya. Saya enggak bisa.
1: Ya, kalau gitu Abang menikmati aja deh ngaconya kami gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sampainya dengan kamu minta surat cerai.
1: Gila. Gila itu. Surat cerai, gila, dia enggak mikirin dosa gitu ya. Ampun dah. Aku kan nyuruh dia putus gitu kan. Kalau aku kan sudah menikah, sudah ada ikatan janji suci. Kalau masih pacaran kan baru komitmen-komitmen gitu kan. Iya kan Bang? Iya kan?
0: Mungkin.
1: Kok malah aku yang disuruh cerai? Aduh kacau tuh. Oke Bang.
0: Terusnya buat Pak Udin. Terus buat ini Bang Abdullah, buat Bang Ajum. Buat Bang Amjad Yusuf.
1: Iya.
0: Buat ketemunya ya. Buat Army Muda, masalah.
1: Iya, Army Bang Abdi.
0: Puja Kusuma.
1: Puja Kusuma
0: 62. Iya, 62. Buat semua aja Mas.
1: Oke lah.
0: Kesalahan yang belum disebut, ya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Lagunya sudah jumpa?
1: Sudah, udah tinggal diputer aja ini.
0: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bang Putra seputar Pulau Kijang ya. Kembali 08 11 67 07 9920. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore kembali Dangdut.
1: Oke, Dangdut adalah kita Bang Ramlan.
2: Oh, Dangdut adalah kita.
1: Iya dong Bang. Lagi sibuk apa nih Bang?
2: Hah?
1: Lagi sibuk apa? Nyantai-nyantai be.
2: Ya itu.
1: Oh yes, iya. Nah ini Bang ada temanya Bang.
2: Ya.
1: Kan di tempat kita ini kan macam-macam masyarakatnya kerjanya, ada yang di kantoran, ada yang di lapangan gitu ya kan. Kalau kondisi cuacanya oke nggak masalah. Tapi karena sekarang lagi berkabut asap, kira-kira kalau menurut Abang nih, misalnya Abang sebagai kuli bangunan begitu ya.
2: Iya.
1: Suruh bekerja di kabut asap seperti ini, bagaimana Bang?
2: Ya kalau sebenarnya kalau di kuli bangunan itu nggak jadi kendala itu mas. Kalau asapan, yang penting kita selalu jaga kesehatan ya. Nah, kalau perlu kan kalau pakai apalagi kalau pengantaran itu kan berjalan jauh itu harus pakai masker juga. Ya.
1: Iya. Tapi kan kalau kerja-kerja berat seperti itu kan butuh napas yang plong. Nah ini disuruh pakai masker. Bagaimana tuh?
2: Ah kalau pakai masker kalau itu nggak bisa itu. Nah, itu gimana lah kalau seperti itu?
1: Berarti tanggung jawab lebih besar daripada kesehatan gitu ya?
2: Ah itu yang kalau kerja gimana gitu, kalau mengasih apa tuh kan, kalau kerja gimana gitu kan.
1: Oh, mau nggak mau ya?
2: Mau nggak mau lah kerja seperti ini ya.
1: Iya, jadi ini buat-buat yang suka-suka bakar-bakar lahan nih.
2: Bakar-bakar lahan, tapi kalau di sini Mas Andre, kalau tadi pagi hujan gitu.
1: Hujan di kawasan?
2: Di kawasan ini daerah seberang Tunas Mudo nih.
1: Tunas Mudo ya?
2: Iya, dari jam 5 sudah hujan nih, tapi apa nggak begitu lama ya?
1: Oh, hujannya deras?
2: Lumayan lah gitu ya, tapi nggak lama itu. Tapi lumayan siang ini kabutnya nggak seperti kemarin ya.
1: Oh iya, syukurlah kalau begitu bang ya.
2: Agak berkurang lah dari kemarin gitu ya.
1: Ya. Mudah-mudahan malam ini hujan lagi bang ya.
2: Mudah-mudahan lah supaya kabutnya hilang, aktivitas pun semoga yang benar bisa lancar. Apalagi yang alat keberangkat daring ya.
1: Daring.
2: Dari rumah gitu kan?
1: Iya bang.
2: Oke,
1: betul. Oke lah. Kalau begitu, abang mau lagu apa, bang?
2: Mungkin sesuai dengan cuaca, lagunya itu Badai Biru.
1: Wih, aku suka banget lagu ini, bang.
2: Memang itu harus mudah-mudahan badai ini harus berlalu lah, kita.
1: Iya.
2: Mengingat semuanya semuanya lancar gitu, yang kita sekolah sekolah gitu ya.
1: Yoi, salamnya buat siapa, bang?
2: Salamnya buat semua dulu ya, yang dibantuin oleh peserta pelukis yang dulu ya. Nampaknya pokoknya sudah lengkap semuanya lah.
1: Oke lah.
2: Oke, buat Andre, makasih mau selalu ya.
1: Yoi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu kita dapat ya. Untuk yang pertama, Rindu Berat, Camelia Malik.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat mi. Gara-gara kamu ini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.
7: Iya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
8: Dangdut lagi, Bang.
7: Iya, mantep, Akang Giking.
8: Ngopi nih?
7: Belum, Bang. Nggak ngopi aku. Lagi malas minum kopi.
8: Nah, itu lagi ngopi.
7: Minum susu mah sekarang.
8: Iya, bener lah.
7: Biar lapang dadanya gitu. Iya. Gimana, Kang? Lancar?
8: Gelap.
7: Hah?
8: Gelap.
7: Gelap? Apanya yang gelap nih?
8: Kabut lah.
7: Oh, kirain usahanya gelap. Enggak ya, lancar aja ya.
8: Alhamdulillah.
7: Oh, iyalah. Oke deh, Kakang mau lagu apa nih, Kang?
8: Empat mata, Be.
7: Empat mata dari?
8: Lagunya dari... Aduh, penyanyi apa? Dua. Cuma macari macam. Empat mata dong.
7: Empat mata?
8: Pedewe penyanyi.
7: Bukan The Bagindas ya, bukan ya?
8: Bukan, ceweknya paling.
7: Empat mataku yang ada. Oke, sebentar nanti aku cariin ya. Ya, bolehlah salamnya buat siapa?
8: Salamnya untuk Mas Selamat Sore Madugas, Pak Adjong, Pak Beru, Bang Abdullah, Bang Aliming, Pak Wati, Bang Ijah, Pak Udin, Bang Ramlan, Bang Rudi, Pak Beru.
7: Iya.
8: Untuk para DDS, Andi Muksin, untuk semua be mas.
7: Iya, ini ya, ada nih. Ini ada yang nyanyi Ajeng Febri ya.
8: Ayo.
7: Ya oke deh, makasih ya.
8: Yuk.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Akang Iing ya di lorong remaja. Empat mata darinya Ajeng Febria. Berikutnya 08116707992. Halo, selamat sore.
9: Selamat sore, Dangdut.
7: Iya, Dangdut adalah kita. Baru pulang?
9: Belum.
7: Oh, masih di tempat kerja?
9: Iya.
7: Jam berapa pulang?
9: Mungkin setengah jam lagi.
7: Oh, berarti ini ya jam 5 pulang?
9: Iya.
7: Iya deh.
9: Sabar, Mas.
7: Sesak, agak sesak nih.
9: Ya, sama lah.
7: Ya, bukan karena asap, tapi kekenyangan.
9: Mukbang dong.
7: Iya, makan buah aja.
9: Oh, makan buah.
7: Iya, buah salak tuh enak tuh.
9: Suka banget ya sama buah salak.
7: Iya, kalau aku sih sukanya salak meda. Salak apa ya? Salak Sidempuan. Salak Sidempuan.
9: Sidempuan?
7: Iya, Sidempuan. Kalau kita umumnya nyebutnya sih salak Medan gitu.
9: Emang beda dengan kata lain?
7: Kan ada salak Pondo tuh yang manis banget kan? Nah, kalau salak Medan atau salak Sidempuan ini, dia pahitnya ada, sepetnya ada, manisnya juga ada gitu. Iya, rasanya gitu, tapi enak. Memang itulah yang aku kenal gitu loh kalau salak.
9: Berapa per kilonya, berapa
7: duit? Macem-macem ya, ada yang sekilo 15 ribu, ada yang 20, ada yang 25. Tergantung ukuran sih.
9: Besar kecil?
7: Iya.
9: Enak besar lama?
7: Iya, 25 sekilo. Lumayan tuh makannya.
9: Iya, paling juga isinya 10.
7: Pegel juga leher makannya. Kalau kamu sukanya yang mana nih?
9: Aku suka yang namanya salak. Tidak memantan salak.
7: Oh, pokoknya kalau ada makan gitu ya. Oh iya. Oke. Fair. Iya, fair. Ini gini nih, aku mau nanya nih. Kalau di situasi berkabut asap seperti ini, ketika kamu dipaksa buat bekerja di luar ruangan gitu, apakah kamu akan melakukannya atau bagaimana?
9: Mau lah.
7: Tetap mau. Tanpa menggunakan masker gitu kan, misalnya kabut. Ya, seperti sekarang inilah kondisinya. Ya misalnya seperti kondisi kita sekarang ini kan, kemarau, kabut asap gitu kan.
9: Ya mau lah mas, mau gak mau.
7: Beda nih, antara mau dengan mau tidak mau beda. Kalau mau memang ikhlas, kalau mau tidak mau kan antara iya enggak ya, tapi karena butuh pekerjaan ya gimana gitu kan.
9: Ya mau lah.
7: Mau ya?
9: Ya mau.
7: Walaupun tantangannya sakit gitu ya.
9: Iya.
7: Ya, karena tanggung jawab juga. Kenapa?
9: Saya ngomong.
7: Kalau aku ya, ya mau juga ya karena kebutuhan gitu kan. Ya karena kebutuhan gitu kan. Ya harus
9: pakai. Daripada duduk-duduk mas, gak karuan.
7: Ya.
9: Nganggur kan?
7: Ya namanya juga ngisap asap kan sekali setahun gitu ya kan. Iya kan? Bukan tiap bulan gitu ya, gak apa-apa lah ya.
9: Ya tahu.
7: Oke.
9: Satunya mas.
7: Apa?
9: Haruskah aku mati?
7: Hidup tapi mati?
9: Haruskah aku mati?
7: Haruskah aku mati karenamu?
9: Kita kan di situ.
7: Jadi?
9: Si itu ya, Safira Inema.
7: Safira Inema ya?
9: Mm-hmm.
7: Harus.
9: Ya?
7: Boleh, silakan.
9: Malam yang gak masak terlalu.
7: Mm-hmm.
9: Pulang hati-hati nanti malam ya.
7: Iya, aku gak pulang ya malam ini.
9: Kenapa?
7: Hah?
9: Kenapa gak pulang?
7: Biar kamu nanya.
9: Mulak lah, mas orang rumah nanti nanyain loh.
7: Istriku aja gak nanyain, ngapain sih kamu nanya-nanya gitu.
9: Ini mas, ya udahlah. Ya harus tetap terlalu. Buat banyakin tadi makasih tenggolannya ya.
7: Itu benar tuh judulnya, Haruskah Aku Mati?
9: Iya.
7: Ya oke, okay. Lanjut.
9: Loh, kan gak
7: ada?
9: Ada. Buat Bang Ajum, beberapa orang bijak kita tadi, Mak Ida, Berlin, Amdayu, Bang Ajum Luksin juga, Buran Masuk, Bu Ajum juga, Paudin, Aurel, Yerusli, Semar, Bang Tawon juga, Bang Ida, Bang Alfiadi, Bang
7: Kudim
9: untuk
7: Labar,
9: Tamrin Bang Ijar, Bang Lestira, Bang Kali ini, Mbak Nadia Pertama Indra, Bang Mojang, Bengawan Jayakman, buat Mas Marito, Pak Ketar Pati, Pak Kartir, Tina Kapar juga,
7: iya.
9: Mas Ketuan, buat Mang Ajum, kalau apa yang di Papua tuh mas?
7: Di mana?
9: Papua.
7: Di Papua?
9: 62.
7: Oh Bang Puja.
9: Kalau dong dari nama banyak tawang.
7: Kamu tuh ngomongnya jauh, mulutmu itu bukan di handphone tahu aku.
9: Aku di kamar mandi mas.
7: Iya walaupun di kamar mandi kan munculnya bisa tuh deket kamar handphone.
9: Ada mau deket nih.
7: Bau ya, bau. Udah matiin aja lah, matiin ya.
9: Dia tuh gak kena HP.
7: Bukan kupingku yang harus dikorek, bibirmu tuh yang harus deketin ke handphone.
9: Gak mau.
7: Nah, oke. Okay.
9: Aku buat semuanya amat ya.
7: Yoi.
9: Lagunya ditunggu. Buat mana nanti pulang
7: ke HP. Udah dibilang aku gak pulang.
9: Lihat. Yaudah mas ya, lagunya ditunggu.
7: Oke.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja nelpon di WC gitu ya kan. Aduh, besok kita tunggu lagi deh dia nelponnya di mana gitu ya kan. Ah, ya. Berikutnya kita terima kembali. Halo Prodangdut sore.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam kakak.
0: Selamat sore.
7: Sore.
0: Video di sini Bibi ada.
7: Apa?
0: Birman.
7: Ah?
0: Birman di rumah Bunda Ahi depan Polda.
7: Oh iya, ngapain di situ?
0: Kumpul dong, ada Mama Rizka.
7: Iya.
0: Ada Tasya Wati.
7: Iya, sampai sampaikan sama Dirman, dengerin tuh. Ceramah dari ceramah dari dari Kakak Butet ceramah tuh dengerin. Iya.
0: Oh, tapi ya. Andre, apa dia enggak apa-apa? Enggak apa-apa ya. Kabut biru.
7: Apa kabut biru?
0: Iya, memang ada kabut apa.
7: Wah, aku suka Andre. Juga. Oi. Oi. Ay, lagu Minang nanti lah sekarang.
0: Aja lo kau.
7: Ini nih masih lagu dangdut. Maggie Z ya, kabut biru ya.
0: Bukan sama Dirman. Dirman lagu kabut biru ya.
7: Apa? Dari Maggie Z apa Elvi Sukesi apa Mirna? Elvi Sukesi atau Mirnawati?
0: Elvi. Kakak Dirman dari Kakak Butet.
7: Berarti sore ini kakak jangan kasih tahu apa, jangan kasih tahu Zia, nyanyi aja.
0: Iya kami nggak nyanyi di sini.
7: Ya. Ah iya, oke.
0: Okay. Oh, kapan kue siaran kalau bawa organ aja kakak ya?
7: Aduh, organ mah di rumah aja, nggak dibawa kemana-mana kak.
0: Lagi latihan tuh panggil dong ya di rumahnya.
7: Aku tuh latihannya tengah malam. Kakak kan udah tidur kalau tengah malam.
0: Ada salam dari Ayah Rizka Pijejo.
7: Siapa?
0: Pijejo.
7: Oh, udah.
0: Iya, Ayah Rizka namanya.
7: Iya, udah. Ayah, salam ya. Iya, salam.
0: Iya, Pak.
7: Yoi.
0: Ah, Papa Diman besok dia.
7: Apa? Dia sudah manggil. Udah manggil didiaminnya aku. Kenapa tuh?
0: Iya, jadi tidak ngomong.
7: Iya, cuma manggil noang.
0: Iya.
7: Oh.
0: Cuma manggil dia.
7: Ah. Aduh. Ayo Kak, salam buat siapa Kak lagunya, Kak?
0: Kakak cuma mau bilang. Ah.
7: Aduh.
0: Andre.
7: Ya.
0: Salamnya buat semuanya aja, kakak capek kali loh.
7: Iya, aku tahu kakak bengek, tahu aku.
0: Iya, bengek iya. Dirman, masa Andi bilang kakak bengek?
7: Emang.
0: Bilangnya kakak dari dulu bengekan. Dirman, tahu kakak enggak kan? Iyalah,
7: iya deh.
0: Salamnya buat semuanya aja.
7: Makasih kak.
0: Dirman mau pulang juga, dia mau berbuka.
7: Oke dah, yuk.
0: Dia puasa.
7: Enggak
0: apa-apa.
7: Iya. Yeah.
0: Buat semuanya ya.
7: Oke deh.
0: Oh, Andre.
7: Oi.
0: Nama kau siapa sih Andre ya?
7: Enggak tahu aku.
0: Masa soalnya nama enggak tahu.
7: Udah tahu nanya. Udah tahu nanya, ah males.
0: Iya. Iya. Makasih Andre, kakak mau pulang juga sama Dirman.
7: Iya, hati-hati di jalan ya.
0: Iya.
7: Mm-hmm.
0: Assalamualaikum.
7: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ya, seumuran Kak Butet itu emang lagi lucu-lucunya banget, lucu banget dah. Yuk, kita terima kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Dan
7: bangga kita. Ah, Bang Andi.
6: Assalamualaikum, Bang Andre.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
6: Apa kabar nih?
7: Agak sesak, Bang.
6: Sesak katanya tadi banyak makan salad ya.
7: Banyak kebanyakan makan salad ini, Bang.
6: Salad sejung bulan lagi ya.
7: Iya, kalau aku sih kalau dikasih salad pondo tuh kurang suka.
6: Ya memang enak itu sejumpuan tua.
7: Rasanya banyak gitu loh bang.
6: Iya.
7: Iya kan.
6: Agak ada kelak-kelaknya dikit gitu kan.
7: Ada sepet-sepetnya tuh enak banget tuh. Aduh.
6: Iya.
7: Mantep dah.
6: Iya.
7: Pokoknya habis makan salad tuh langsung bengek rasanya bang. Napasnya pendek bang.
6: kemudian juga kemasalahan itu sudah apa namanya itu kesalahan juga agak bagus itu kalau dibikin itu semuanya saya kan ada itu.
7: Oh iya?
6: Iya.
7: Wah enak banget ya.
6: Iya minta lagu bang.
7: Apa bang lagunya bang?
6: Di apa ranting di ranting cemara.
7: Bulan di ranting cemara.
6: Iya.
7: Oke, yuk salam abang buat siapa nih bang?
6: Salamnya Kak Ute.
7: Oh putus-putus nih sinyalnya. Oke. Ah abang. Ah kemana ya? Ini kayaknya bukan kesalahan di sini nih. Ini kayaknya gangguan sinyal nih Bang Andi Muksin ya. Oke deh kalau gitu sorry ya aku putus dulu Bang Andi ya karena suaranya nggak ada nih Bang Andi. Oke, yuk. Ya, tapi lagunya udah kita dapetin ya. Bulan di Ranting Cemara Dangdut ya dari Nania Lucy. Yuk. Satu penelpon terakhir. Ini ganti-ganti yang masih mau ikutan gabung silahkan aja di 08 11 67 07 9920. Aduh bakalan kena marah nih kayaknya nih. Halo Pro Dangdut sore.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada lagi.
7: Mantap. Mantap. Udah kesel mantap. Ya.
10: Udah kesel. Sampai rumah kamu teh aku kamu teh.
7: Udah kesel ya dari tadi nungguin ya.
10: Kesel banget akunya, kesel kalau mau kebantu nih hampir rasanya.
7: Beli baru dong.
10: Beli baru yang amehong.
7: Iya, Bunda di mana nih? Lagi kumpul juga?
10: Oh, Bunda udah sampai rumah, udah pulang nih.
7: Oh, udah pulang, oh iya iya iya.
10: Tadi kan lupa Bunda akhir tuh masak-masak, terus sama kakak Bute. Tapi kakak Bute mandorin, bukan masaknya.
7: Oh, dia ini ya, Tauziah ya?
10: Iya. Ada Bunda Rizka tuh di rumah tadi baru datang juga tuh pada.
7: Ada acara apa sih?
10: Enggak lah makan-makan aja ngumpul-ngumpul kita aja.
7: Oh iya silaturahmi ya memperpanjang umur ya.
10: Kita kan kangen-kangenan sama dulur-dulur.
7: Iya mantep dah.
10: Iya.
7: Aduh oke. Okay.
10: Apa? Adik lah Den masuk Den aku baru masuk Den yang capek masuknya Den.
7: Iya ini penelpon terakhir juga untuk sore hari ini.
10: Iya, jadi saya
7: juga Den. Udin mana sih, Wak Udin ya?
10: Iya, Gadet itu.
7: Oh, Wak Udin ya. Oi, samperin aja kalau gitu, Bunda.
10: Ya, lagi nonton video, nonton film apa tuh di Facebook India atau film apa tuh.
7: Nah, ya kalau gitu disamperin aja, Bunda. Atau lagunya dulu nih. Hah?
10: Lagunya.
7: Lagunya apa nih?
10: Lagunya Rindu yang Remi ada gak?
7: Apa? Rindu. Ah, putus-putus suaranya Bunda.
10: Rindu hatiku.
7: Rindu. Titip rindu atau rindu? Loh, kan sinyalnya hilang lagi nih Bunda. Bunda, coba deh Bunda ke pinggir jalan dulu deh. Keluar rumah dulu deh. Mungkin asapnya terlalu tebal apa gimana gak ngerti juga ya. Bunda. Nah kan suaranya hilang timbul nih. Gak ngerti juga ya. Lagunya rindu kalau gak salah yang ketangkep itu sih. Kalau gak tuh Bunda WA aja deh ya. Lagunya apa. Dan ganti-ganti. Terima kasih ya. Buat ganti-ganti yang selalu stay tune di program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara untuk Pro Dangdut hari ini di gelaran 31 Agustus 2026. Dan lagu-lagu yang sudah ganti-ganti request silahkan ditungguin ya pasti bakal keluar semua. Ada 4 lagu yang sudah masuk, 5 nih sama lagunya Bunda Wati ya. Dan selanjutnya informasi ringan juga masih akan hadir ke ruang dengar ganti-ganti. Tetap pantengin terus program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Yang pertama kita simak ada 4 mata dari Ajeng Febria.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4, 99,2 FM.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
6: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
7: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Rompat FM.

0: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: Tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan. Dan itu turun-temurun, sampailah generasi sekarang.
2: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas kita, pas berdua, ya kayak gitu.
1: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotype anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Emak-emak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami. Gitu. Padahal sudah itu enggak. Gitu kan. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka enggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2 Nutpiah mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 iya. Tambah 93. Berarti di luar itu masih ada lagi. Itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak, ini kan bukan masalah agama Islam aja. Iya. Ada agama Kristen, iya. Termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik. Karena iya. Tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah, itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada, supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini anak, usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran resiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Raman yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

Ya, ganti-ganti kepungan kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari memberikan ancaman serius ya bagi kelompok rentan sepanjang 24 hingga 29 Agustus 2026. Dinas Kesehatan setempat mencatat anak-anak, ibu hamil dan juga lansia di atas 60 tahun mendominasi daftar 805 pasien infeksi saluran pernapasan akut. Kecamatan Muara Bulian kini menjadi titik paling rawan dengan angka penderita ISPA tertinggi. Wilayah ini menyumbang 172 kasus yang merupakan gabungan laporan dari Puskesmas Muara Bulian, Aro dan Tenam. Menyusul di bawahnya adalah Kecamatan Batin 24 dengan 161 kasus, serta Bajubang dengan 106 laporan gangguan pernapasan. Tingginya angka tersebut dipicu oleh tebalnya polusi udara yang membuat warga mengeluhkan batuk, pilek, asma hingga sesak napas akut. Pengelola data ISPA Dinas Kesehatan Batanghari, Sri Rahayu, menegaskan bahwa pemantauan ketat terus dilakukan melalui sistem pelaporan digital yang terintegrasi di 20 fasilitas kesehatan agar tren kasus dapat dipantau setiap harinya. Meskipun wilayah Muara Bulian dan beberapa kecamatan lain mencatatkan angka yang tinggi, hingga puncaknya penambahan 180 kasus baru dalam satu hari pada 28 Agustus yang lalu. Dinas Kesehatan mengklaim situasi masih dalam batas kendali. Pergerakan tren kasus harian sejauh ini belum menunjukkan ledakan infeksi yang bersifat eksponensial ya. Untuk informasi lengkapnya, ganti-ganti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

Iya, ganti-ganti selanjutnya kita akan bergabung bersama program satu untuk mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, serta Azan Maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Brompar FM 99,2 MHz.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Selanjutnya untuk informasi cuaca ya, perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Senin 31 Agustus 2026 pada malam hari, secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bungo. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini nihil dengan suhu udara di angka 20 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 60 sampai dengan 94%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 18 km/jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu ganti-ganti untuk titik panas atau hotspot tanggal 31 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, sebanyak 1 titik panas Kabupaten Muara Jambi, 1 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 3 titik panas dan Kabupaten Tebo sebanyak 1 titik panas.

0: Hış hış hış. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
3: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Direktur BUMD PT Muara Jambi Unggul, Haryono, mengatakan dia membenarkan ya penyusutan jumlah tersebut usai melalui tahapan seleksi ketat. Proses verifikasi berlapis ini melibatkan tim Universitas Jambi, Pertamina Jambi, hingga persetujuan final dari Pertamina Pusat. Seluruh titik sumur yang disetujui pada tahap perdana ini difokuskan di satu wilayah, yakni Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan. Legalitas pengelolaan ini semakin mengikat setelah PT Muara Jambi Unggul resmi menandatangani kontrak kerjasama operasional dengan pihak Pertamina di Jakarta pada 20 Agustus yang lalu. Lewat kesepakatan tersebut, BUMD memikul tugas ganda. Selain sebagai pengelola hasil bumi, mereka diwajibkan menjadi jembatan untuk merangkul dan menertibkan para penambang lokal agar terintegrasi ke dalam payung hukum pemerintah. Haryono memastikan bahwa kuota 320 titik ini barulah langkah awal ya. Jika operasional penambangan di Bahar Selatan terbukti berjalan aman dan stabil, pihak BUMD berencana akan kembali mengajukan izin pengelolaan sisa titik sumur lainnya secara bertahap.

Ya, ganti-ganti Dinas Pendidikan Kota Jambi melakukan pemantauan ya terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMP di Kota Jambi. Dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi beberapa waktu terakhir. Pelaksanaan PJJ diperpanjang hingga 2 September 2026. Dinas Pendidikan memastikan kebijakan tersebut bukan berarti siswa diliburkan ya. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan guru tetap berkewajiban memberikan materi pembelajaran dan tugas kepada siswa selama PJJ berlangsung. Untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, Dinas Pendidikan Kota Jambi melakukan pemantauan secara rutin. Sekolah diminta memberikan laporan pelaksanaan PJJ setiap hari. Kepala sekolah juga diwajibkan mengirimkan bukti pelaksanaan pembelajaran daring termasuk dokumentasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Tidak hanya mengandalkan laporan sekolah, Dinas Pendidikan juga menugaskan pengawas dan penilik untuk melakukan pemantauan langsung. Menurutnya, pelaksanaan PJJ secara umum berjalan lancar. Pengalaman guru dalam menerapkan pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 dan kondisi kabut asap sebelumnya turut membantu kelancaran proses tersebut. Meski demikian, Zul Afni mengingatkan orang tua untuk ikut memastikan anak mengikuti pembelajaran dari rumah dan tidak menganggap PJJ sebagai masa libur. Dan ditegaskan ya, kondisi udara yang tidak sehat tidak boleh membuat siswa kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. Untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Ya, ganti-ganti kebiasaan membuka media sosial begitu mata terbuka memang terasa sepele ya. Cuma berniat melihat satu atau dua konten, tapi tanpa sadar kita bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh menit untuk scrolling. Masalahnya bukan hanya soal waktu yang terbuang ya. Paparan berbagai informasi, komentar, konflik, berita buruk hingga kehidupan orang lain di media sosial dapat memicu respon emosional sebelum kita benar-benar siap menjalani hari. Fenomena ini sering dikaitkan dengan istilah emotional hijacking atau pembajakan emosi. Ini merupakan kondisi ya ketika respon emosional yang kuat mengambil alih kemampuan kita untuk berpikir dan merespon secara lebih tenang. Bayangkan saja, baru bangun tidur, belum sarapan, belum benar-benar sadar sepenuhnya, tiba-tiba melihat berita negatif. Kemudian muncul video orang bertengkar. Geser lagi, ada komentar yang bikin kesal. Geser lagi, melihat pencapaian orang lain dan mulai membandingkan diri. Akhirnya, nih ganti-ganti, baru jam 7 pagi tapi pikiran udah penuh banget. Ya, padahal harinya bahkan baru aja dimulai. Scrolling pagi juga bisa membuat kita itu masuk ke mode reaktif ya. Kita menerima apapun yang muncul di layar tanpa benar-benar memilih informasi apa yang ingin kita konsumsi. Ini bukan berarti media sosial itu harus dihindari sepenuhnya, ya nggak gitu juga gitu ya. Namun, ada baiknya kita memberikan sedikit jeda antara bangun tidur dan masuk ke dunia digital. Misalnya, coba beri diri sendiri waktu ya sekitar 15-30 menit tanpa media sosial. Bangun, minum, mandi, sarapan, membuka jendela, melakukan peregangan ringan, atau sekedar duduk menikmati pagi. Setelah pikiran lebih siap, barulah buka media sosial karena ternyata apa yang kita konsumsi di pagi hari itu bisa ikut mempengaruhi suasana hati dan cara kita menjalani beberapa jam berikutnya.

Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

Ya, ganti-ganti Dinas Pendidikan Kota Jambi melakukan pemantauan ya terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMP di Kota Jambi. Dampak dari kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi beberapa waktu terakhir ya. Dinas Pendidikan memastikan kebijakan tersebut bukan berarti siswa diliburkan dan kepala sekolah juga diwajibkan untuk mengirimkan bukti pelaksanaan pembelajaran daring termasuk dokumentasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Tidak hanya mengandalkan laporan sekolah, Dinas Pendidikan juga menugaskan pengawas dan pemilik untuk melakukan pemantauan langsung. Untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.go.id dan di menit 48 dari formasi 19 masih akan hadir lagu-lagu bernuansa daerah Jambi ya untuk malam hari ini. Dan juga aku pamit untuk saat ini, setelah ini nanti ada rekan Bayhaki yang akan hadir temani Kanti-Kanti semua. So tetap pantengin terus program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Mina muari pukul 10:05 menit waktu Indonesia Barat. Semengkung Menokam hadir dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Kita dengarkan bersama satu sandiwara radio berjudul Jebakan Manis yang menghancurkan masa depan.
1: Dik, kamu kelihatan lelah sekali. Nilai ujianmu juga turun. Persiapan ujian masuk kuliah juga berat kan?
2: Iya, Bim. Ayah selalu nuntut aku masuk kedokteran. Aku takut gagal. Badanku sering ngelah. Pikiranku juga berantakan.
1: Tenang aja. Aku punya cara cepat bikin badan segar. Pikiran tenang dan percaya diri naik. Coba ini.
2: Ini apa? Bukan obat terlarang kan?
1: Ah, cuman obat penenang biasa. Banyak teman pakai, aman kok. Sekali coba tidak apa-apa, tidak akan ketagihan.
3: Dika, jangan diambil. Itu jebakan Mima. Obat-obatan kayak gitu barang terlarang.
2: Tapi aku benar-benar capek, Sar. Aku hanya ingin tenang sebentar saja.
3: Jangan, Dika. Nanti kamu bakal ketagihan. Bima, kamu tuh ya, jangan suka ngeracunin orang lain.
1: Hei, siapa yang ngeracunin? Dika mau sendiri kok.
2: Udah. Aku yang mau. Karena aku pusing, tekanan dari ayahku yang mau aku kuliah di kedokteran. Padahal aku gak mampu, aku capek, Ri.
3: Ya Allah, Dika, kamu tuh harus percaya diri. Jangan ikut terjebak sama ajakan Bima.
2: Udah, aku capek. Pergi kalian semua. Mana barangnya, Bim? Ternyata benar apa kata kamu, Bim. Kalau pakai obat ini, badan terasa ringan. Pikiran jadi, coba dari dulu aku tahu ya.
1: Makanya Dika, aku jadi kayak sekarang ini berkat obat ini.
2: Ayah, sebodoh dengan dia. Dokter, apa itu? Dokter, aku mau bebas. Aku mau bebas.
1: Betul Dika, jangan mau dikekang. Kita ini orang-orang bebas, kita mau apa aja semau kita.
2: Tapi aku, kata ayahku, aku harus jadi dokter.
1: Dokter narkoba.
2: Aku capek, Bim. Aku lelah. Aku kepalaku berputar-putar. Pandanganku kabur. Kenapa rasanya seperti ada yang menarik nyawaku?
4: Dika, bangun nak. Ayah baru tahu kamu sering bolos. Nilai ujianmu nol besar. Apa yang terjadi sama kamu?
2: Ayah, Dika cuma mau kuliah di kedokteran. Tapi Dika sudah salah jalan.
4: Salah jalan? Apa maksud kamu? Dika, kamu? Astaga, ayah udah gak tahu lagi apa yang kamu lakuin sekarang.
2: Ayah, maafkan Dika. Awalnya cuma mau sekali coba. Tapi lama-lama Dika tidak bisa berhenti. Dika takut. Ayah, obat itu dan narkoba yang Bima berikan bikin Dika hancur.
4: Kenapa kamu gak bicara sama ayah? Kamu tahu kan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang itu merusak otak, jantung, dan masa depan kamu. Kau bahkan bisa dipenjara.

0: silakan masuk.
1: Makasih, Bu.
0: Ya, silakan duduk, Pak. Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Bu. Saya membawa anak saya Dika untuk menjalani pengobatan. Anak saya ini ketergantungan obat-obatan terlarang, Bu.
0: Baik, Pak. Dika, sudah berapa lama kamu memakai obat-obat terlarang ini?
2: Baru 3 bulan, Bu.
0: Dika, obat-obatan terlarang dan narkoba itu tidak pernah memberi solusi. Mereka hanya menutupi masalah sebentar, lalu menumpuk kerusakan yang jauh lebih besar. Banyak yang mengira obat penenang atau pil cerdas itu aman. Padahal, jika dipakai tanpa resep dokter dan berlebihan, itu sama berbahayanya dengan narkoba.
2: Tapi, Bu, kenapa rasanya susah sekali berhenti? Badanku menolak jika tidak memakainya.
0: Itulah bahaya ketergantungan. Zat itu sudah merusak cara kerja otakmu. Tapi jangan putus asa. Kamu bisa pulih, asalkan mau berusaha dan mengikuti pengobatan serta rehabilitasi sampai selesai.
2: Saya mau direhabilitasi, Bu. Asalkan saya bisa terlepas dari obat-obatan terkutuk itu. Saya kapok, Bu.
1: Kamu harus janji pada dirimu sendiri bahwa kamu mau berubah, nak. Ayah nggak akan memaksa kamu untuk kuliah di kedokteran kalau kamu nggak mampu.
2: Iya, Ayah. Maafkan Dika, ya. Sudah merusak masa depan Dika sendiri.
1: Iya, nak. Ayah sudah memaafkan kamu. Yang penting sekarang kamu sehat dulu, baru kamu mau pilih kuliah di mana, terserah Dika aja.
0: Nah, kalau begitu, mulai hari ini kita mulai pengobatannya, ya. Semoga Dika segera pulih dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga.
2: Amin, ya Allah.
3: Narkoba dan obat-obatan terlarang menawarkan janji manis palsu, tenang instan, keberanian seketika atau kesenangan sesaat. Padahal di baliknya ada kerusakan organ tubuh, hancurnya cita-cita, hilangnya kebebasan hingga kematian. Ingatlah, jangan tergoda ajakan teman. Jangan mengira sekali coba tidak apa-apa. Jangan gunakan obat

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pohoman Kota Bandar Lampung. Terima kasih Minak Mohit tetap setia bersama kami di Prompat RRI Bandar Lampung Suara Buda Lampung. Kali ini kita akan berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Saya sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan pendengar dan penyiar di Prompat Bengkulu di 91,7, di Lampung 88,5, di Prompat RRI Jambi di 99,2 MHz, Palembang di 88,4 MHz, dan Sungai Liat di 103,9 MHz. Kita bersama-sama berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

Selamat Debingi, selamat malam ya. Perempat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Saya sapa dulu dari RRI Perempat Bandar Lampung untuk teman-teman semua yang ada di RRI Bengkulu, kemudian yang ada di RRI Lampung, RRI Perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Terima salam dari kami, dari Provinsi Lampung, saya Bumi Ruwajurai. Tabi pun, malam hari ini saya Medi Irawan yang akan menemani Mina Muahi, pendengar Perempat, dalam acara Belajar Sumba Berdendang, yang tentunya Minak Muahi dapok kekem salam, dapok telpon sikam melalui 0721-255-112. Saya ucapkan pelan-pelan ya nomornya ya, 0721-255-112. Atau boleh telepon WhatsApp juga. Kalau misalkan Mina Muari pendengar tidak punya pulsa gitu ya, telepon WhatsApp boleh. 0811-7209-885. Nomornya 0811-7209-885. Sambil pendengar menyiapkan diri untuk bergabung bersama kami, kam tedinges kopai lagu pembuka dari Perempat RRI Bandar Lampung untuk kita semua dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

0: Mina Muahi itu tadi lagu dari Mega, judulnya Makku Bagi-Bagi. Jadi cerita lagu ini menceritakan bahwa cintaku tuh sama kamu luar biasa gitu, gak bakal dibagi-bagi gitu Mina Muahi ya. Dan walau katanya ada yang menukar dengan emas seperahu, saya gak bakal mau karena cintaku hanya untukmu. Gitu ceritanya ya. Oke, selamat malam, selamat debingi. Gue Mina Muahi seunjinnya, saya gak gabung. Silakan nomor telepon Cikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Dari siapa ini?
1: Namanya itu Raja Sembilan.
0: Betul, dengan siapa?
1: Mama Rian di Palembang.
0: Mama Rian?
1: Iya, Rian di Palembang.
0: Oh, Rian, sorry. Rian di Palembang, apa kabar Rian?
1: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Oke. Okay.
1: Abang di Lampung gimana?
0: Sehat juga. Udah makan tempe belum?
1: Oh, tempe tiap hari.
0: Bagi-bagi ke Lampung, ge.
1: Iya, kan nanti kalau saya main ke sana ya, main ke RRT sana ya.
0: Siap, siap. Oke, Derian, malah
1: Lampung
0: gua...
1: ada asap nggak ya?
0: Lampung kemarin ada di Taman Nasional Waikambas terbakar.
1: Nanti kebakaran ya?
0: Benar.
1: Oh, banyak yang mati nggak gajah?
0: Nggak, alhamdulillah nggak.
1: Aman ya?
0: Kayaknya nyamuk yang mati kena api ya.
1: Oh, gitu
0: ya. Ya, kalau gajah alhamdulillah aman.
1: Iya. bisa request nggak?
0: Lagunya apa?
1: Ini apa tuh, lagu dari Bengkulu ada?
0: Lagunya judulnya?
1: Apa namanya tuh, Bujang Rimbo, Gadis Rimbo Bujang.
0: Oh, Gadis Rimbo Bujang ada.
1: Iya.
0: Kirim salam? Boleh.
1: Buat semua teman-teman anak-anak Bandar Sriwijaya aja lah ya. Dan juga Belajar Sumba, salam kenal, salam kompak, salam persaudaraan aja ya.
0: Rian di mana Palembangnya, Yan?
1: Di kotanya, Mas.
0: Oh, di dekatnya
1: apa, Jembatan Ampera.
0: Oh, dekat Ampera ya. Oke deh.
1: Iya. Lampungnya di mana ini, Mas?
0: Tempat
1: yang lama ya?
0: Iya, masih di Bandar Lampung, masih di Pahoman.
1: Oh, di Jalan Pemuda, jauh nggak?
0: Dari?
1: Sumpah Pemuda. Iya.
0: Jalan Pemuda apa Sumpah Pemuda?
1: Ya, gitu, Pemuda gitu.
0: Enggak jauh, dekat.
1: Enggak ya, daerah di sana masih belum berubah ya.
0: Iya.
1: Iyalah, pokoknya salam kenal ya buat abangnya ya.
0: Siap.
1: Ya, makasih abang ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Rian yang ada di Kota Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Riko ini di WhatsApp. Riko di mana ya? Assalamualaikum Riko.
2: Ya, assalamualaikum salam.
0: Iya, Riko di mana kok? Ya pun.
2: Oke, okay. Ini dengan dari Bengkulu, Riko Terapatah ya.
0: Oke, okay, Riko di Bengkulu, apa kabar, sehat? Telepon ya?
2: Telepon dari Palembang itu namanya Rian ya?
0: Iya.
2: Oh ya.
0: Hampir sama ya, Rian, dari Riko gitu ya.
2: Dari Jambi, bukan Bengkulu.
0: Apa?
2: Dari Seribu Bujang itu bukan lagu Bengkulu, itu lagu Jambi.
0: Oh, lagu Jambi. Gadis Seribu Bujang. Siap. Oke deh.
2: Halo, aku sendiri, aku mau putarkan lagu Bahasa Enggano.
0: Lagu mana tuh?
2: Bahasa Enggano,
0: iya,
2: lagu Enggano, Pulau Enggano, judulnya Arek Kahar. Arek Kahar atau Kaitar?
0: Oh, Arek Kahar?
2: Arek Kahar atau Kaitar.
0: Oke, sambil dicari, kirim salam buat siapa, silakan.
2: Ya, Pak. Salamnya buat Maria Henderman ya, Arek Kahar atau Kaitar. Salamnya untuk seluruh pendengar Sebelajar Sumba Berdendang yang ada di mana saja berado, terutama yang dari Lampung, kemudian ada Medi ya, penyiar Medi,
0: yeah.
2: Terus ada Bang Tampan, Edom Bajarwo, kemudian yang dari Jambi ada penyiarnya ada Andre Baihaki dan Anmur, terus ada pendengar via dari RRI Jambi yaitu Hamzah Yusuf, Ajom, Bunda Wati, Ika. Kalau yang dari Palembang tuh Rian, Kieli, Sisi, dan Robi. Okay. Kalau yang dari Sungai Liat ya itu penyiarnya ada Wanda Sona sama Ega.
0: Ya, Riko judulnya apa tadi?
2: Yang dari Bengkulu, penyiarnya adalah Donga Bagas sama Ayah Puput, Donga Yanto, dan Mak Dadang.
0: Oke.
2: Lagunya Arek Kahar atau Kaitar.
0: Arek Kaitar gitu.
2: Kaitar atau Arek Kahar.
0: Nanti dulu.
2: Itu ada dua lagu berbeda, lagu Enggano.
0: Adanya Enggano loh lagunya ini. Judulnya Enggano gitu.
2: Atau Kopakop.
0: Kopakop.
2: Karya Henderman lah, karya Henderman.
0: Oh, karya Henderman ya. Oke, nanti kita cari ya.
2: Ya. Oke. Okay. Kopakop, Kaisar atau are Kahar.
0: Mm-mm. Nanti kita cari dulu ya.
2: Ya udah ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih Rico yang ada di Bengkulu sudah ikutan bergabung ya. Jadi Mina Mori, silakan kita terima lagi yang ingin bergabung, boleh di nomor telepon atau telepon WhatsApp boleh ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Dari Robi di Palembang.
0: Robi.
3: Iya, saya kenal Bang.
0: Oke, sama-sama Robi. Palembangnya di mana, Bi?
3: Di ini Bang, di Lemapang.
0: Lemapang.
3: Di Lemabang ya,
0: Bang. Okay, Lemabang. Lemabang, siap. Mau lagu karena apa?
3: Pernaman ke Lembang, Bang. Pernaman
0: ke
3: Lembang.
0: Pernah sekali ke RRI Palembang waktu itu.
3: Oh, RRI Palembang. Deket lah sama aku nih.
0: Oh, deket ya? Oke deh.
3: Deket. Aku itu belum nyampe Lemabang. Aku di Pakri, deket Pakri.
0: Oh, gitu. Siap.
3: Jadi kalau RRI di Lampung itu di mana, Bang?
0: RRI Lampung di Pahoman, di kota Bandar Lampung.
3: Oh, di Pahoman?
0: Iya.
3: Aku lama di Lampung.
0: Di mana?
3: Di Panjang, di aku gawe di ini di BW.
0: Ini di BW ya, PT BW ya?
3: Iya, Bumi Waras.
0: Oke, okay, sekarang udah pulang.
3: Udah pulang, udah lama itu dari tahun berapa ya? 98 sampai 2003 itu.
0: Oke, okay, udah lama ya. Oke okay deh, mau kirim salam buat siapa kok?
3: Kirim salam buat Robi. Tadi siapa tadi?
0: Ada Rian di Palembang, Rico di Bengkulu, Robi Palembang nih.
3: Oh, ada Rian ya. Rico ya, Rico Bukulu ya, salam kenal. Ini di sini ada Eli ya, Eli Palembang ya. Ada Andra, ada Anggi, ada Sisi ya. Ada Akbar. Terus yang buat yang di Jambi, semua yang di Jambi, yang di Semeliat, yang di Bengkulu ya. Terus salam kenal aja dari Robi di Palembang ya.
0: Siap.
3: Ya, lagunya Bang.
0: Apa lagunya? Ini ada lagu Gadis Rimbo Bujang sama Kapa-Kapa Idopok. Bengkulu lagu yang Nano.
3: Bisa lagu milih sendiri bisa?
0: Apa, boleh?
3: Lagu dari Jambi, Bang.
0: Jambi lagi, apa nih?
3: Ini, Sama-Sama Gilo, Bang.
0: Sama-Sama Gilo ya, coba nanti dicari ya.
3: Iya, Bang ya.
0: Oke okay.
3: Salam kenal, Bang ya.
0: Yo.
3: Iya, makasih Bang.
0: Ya, sama-sama, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Robi di Palembang, terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima lagi, ada Sukman yang bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya, apa kabar Sukman, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Mendy gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa ini, Bang Sukman?
4: Ini lagi baca-baca buku sambil dengerin Rompat.
0: Oh, ya, kirain lagi ngupasin kacang gitu, enggak ya?
4: Oh, enggak. Kali ngupasin bawang kalau siang.
0: Oh, gede gajinya ya, siap. Sukman, lagunya apa nih?
4: Boleh minta lagu yang dari Lampung, Bang?
0: Boleh, apa lagunya?
4: Judulnya yang maju, yang kung kali kung wisua khalas.
0: Oh. Lampung mah. Ya? Udah kayaknya ya. Oke deh.
4: Nah, judulnya enggak maju, Bang.
0: Enggak maju yo. Temondo.
4: Iya.
0: Benoam potoh koyo.
4: Iya.
0: Siap.
4: Ya, kirim-kirim salam nih, Bang.
0: Boleh, silakan.
4: Kirim-kirim salam buat teman-teman yang lagi dengerin seluruh Belajar Sumba Perempat ya. Di Palembang dan di daerah-daerah lain. Terus juga untuk keluarga yang di Jisting, selamat malam. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Karena lagi banyak musim sakit ini, Bang.
0: Benar.
4: Kemarau bakal ya, Bang.
0: Benar, kemarau nih.
4: Ya, batuk, pulek, gitu banyak ya.
0: Kalau saya ini kemarau sekantong-kantong kalau tanggal 31 ini ya kan.
4: Ya, mudah-mudahan besok adanya,
0: oh, ada, Bang, ya. Ada hilal ya, siap-siap. Oke. Okay.
4: Terus temen juga, abang juga yang lagi ada di Oku Timur, Bang Dani. Kemudian token juga di Palembang juga ada. Terus Naima di Prinsewu juga, selamat malam. Semoga selamat mendengarkan Perempat.
0: Siap.
4: Pokoknya semua pendengar aja lah, Bang.
0: Oke deh, gitu aja.
4: Makasih ya Bang.
0: Sama-sama. Ya pun terima kasih Sukman yang ada di Bandar Lampung juga sudah ikutan bergabung ya. Sudah ada 4 penelpon ya, berarti kita dengerin lagu dulu lah ya supaya enggak bosan dengerin Bang Medi ngomong aja kalau gitu ya. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang tetap setia di Perempat Era di Bandar Lampung, suara Budaya Lampung. Kita nikmati lagu berjudul Gadis Rimba Bujang. Lagu dari daerah Jambi, vokal Zona dan juga Yanti. Kita dengarkan bersama ya.

Kanamwari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesengkiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di

0: Rukun Masyarakat dan Lestari Budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat

sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Sumpah Berdendang, Mina Muaki dan pendengar Pro 4, saya mohon maaf ya kalau misalkan lagunya tidak terputar semua. Saya coba pilihkan lagu-lagu yang memang belum terputar, misalkan dari Sungai Liat belum terputar, dari Lampung gitu ya, dari Jambi tadi sudah ada, mungkin perwakilan dari Palembang tuh belum ada tuh lagunya, mungkin bisa dipinta di sini supaya kita bisa mendengarkan lagu-lagu dari daerah yang tergabung dalam Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat begitu ya. Saya mau baca dulu WhatsApp yang sudah masuk dari siapa ini. Assalamualaikum Pro 4, waalaikumsalam. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Malam Belajar Sumba Berdendang, request lagu Angin Lalu dari Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Cici, Cek Eli, Bengkulu, Riko, Ayah Puput, Lampung, Bajarwo, Atin dan Bang Senen. Kemudian Jambi, Bunda Wati, Ika Risyanti, Waudin, Kadir, CS, Teteh Nadia Purnama, Sungai Liat, Kak Julia. Untuk Bang Medi Irawan, selamat malam, terima kasih. Dari Hamzah Yusuf di Jambi, assalamualaikum, waalaikumsalam ya, terima kasih. Ada telepon WhatsApp dari Henny Nurzana, di mana ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pika Pak Henny, sehat kodo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak Henny ya, sokoh ida.
1: Lagunya aja pembang olah ya, pempek-pempek lanjut.
0: Pempek Lenjer, siap. Oke, salam nih Kak.
1: Salam-salam Pak ya, pakai nasi jadi pempek. Tadi salam kenal ya untuk Palembang ya. Terus pakai Bang Senen, Nordin, Bang Darson ya, Bang Susua, terus Rido, saya di Teluk ya. Terus sama Bang Edo sekeluarga, salam sehat lah ya. Terus Wakim sewa di Gunung Batu, Bang Tawis sama kakaknya ya, salam sehat selalu.
0: Yo.
1: Terus pakai Medine, Kimulang Apiati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Henny di Lampung ya, sudah ikutan bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
2: Dengan Pak Suradi di Tangan Nong.
0: Apa kabar Pak Suradi?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana teman-teman yang di sana-sana itulah?
0: Iya.
2: Jauh, pada sehat semua ya.
0: Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke.
2: Baru kali ini aku ikutan.
0: Baru ini ya? Ya udah, boleh dikirim salam buat siapa aja, silakan.
2: Ya, yang paling utama ya, pokoknya teman Kota Karang, selamat malam. Yang di way kanan itu, yang siapa yang di way kanan, orang ganteng itu loh.
0: Oh, Abdullah.
2: Ah, Pak Abdullah, selamat malam. Waduh, terus yang di Palembang, yang di Jambi belum kenal semua inilah.
0: Iya. Salam kenal ya.
2: Salam kenal semua aja. Nah, lagunya aku minta ini ya. Nah, pokoknya ikutanlah.
0: Ikutan ya.
2: Dangdut.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Bang Medi.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi di Sindang Anom ya, di Lampung. Sudah ikutan bergabung. Siapa lagi? Silakan. Kami tunggu kembali di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Bang Senen.
3: Aldi kabar?
0: Sehat alhamdulillah, Bang.
3: Itulah
0: lagunya api ya Bang? Oh iya, waktunya menit putar ya. Siap kirim salam buat siapa Bang?
3: Bunda Ros Surabaya, Mama Kira dan Pembal, Kuya Bandung, Kuya Nusantara, Dasar Malang Timur, Yang Kekaran, Dari Kekaran, Dan Kekaran, Bangan,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Senen juga di Lampung. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima kembali. Masih ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa nih?
4: Dengan Akbar di Palembang.
0: Akbar Palembang. Apa kabar Akbar?
4: Ya, salam kenal Bang.
0: Sama-sama. Palembangnya di mana nih?
4: Apa Bang?
0: Palembangnya di mana?
4: Palembang di Banyuasin, Kabupaten Banyuasin.
0: Oh, di Kabupaten Banyuasin ya, siap.
4: Kabupatennya.
0: Siap.
4: Apa Bang?
0: Oke, mau lo kirim salam buat siapa nih Bang Akbar?
4: Kirim-kirim untuk ada Sisi, Wujud Sarko, Bang Putra Bantam, Ibu, Ayah Sobari juga. untuk siapa lagi, ada Robi, ada Rian Sudirman tadi kan, uh-huh. Ali Gandus, Andra Anggi juga kan,
0: yeah.
4: Ada Pak Meni Langkan, ada siapa lagi ya, ada apa tuh, di Jambi ada Abjad itu kan,
0: uh-huh.
4: Abdullah juga, ada di Bangkulu ada Riko, ada di Angkal Pinang ada apa Julia sama kaki Pakamura juga kan,
0: uh-huh.
4: Itu main bang semuanya aja banyak.
0: Oke.
4: Untuk abang ucapnya salam sehat panjang umur banyak rezeki dengan acara rumahnya ya bang ya.
0: Siap amin.
4: Kalau pulang hati-hati bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang ada di Kabupaten Banyuasin ya. Ada Bang Akbar. Siapa lagi? Tapi nggak boleh minta lagu lagi ya. Bukan nggak boleh sebenarnya. Waktunya nggak cukup. Pasti nggak keputar semua lagunya. Kirim salam aja nggak apa-apa ya. Silahkan 0721255112. Halo.
5: Halo.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Iya, dari siapa ini?
5: Putra Banten di Palembang.
0: Apa kabar Putra Banten?
5: Kabar baik bang.
0: Jauh kabar banget dari Banten ke Palembang ini.
5: Iya.
0: Merantau nih kayaknya ya.
5: Biasa bang. Kata-kata orang Jawa tuh ceker-ceker ayam.
0: Iyalah yang penting sehat ya, amin.
5: Nah itulah
0: itu yang paling penting. Sehat, benar, kan? benar. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
5: Kirim salam. Tadi tuh kayaknya ada Akbar ya.
0: Mm-mm.
5: Oh, ada Akbar juga ya. Bang Basobari untuk TV-nya juga, untuk Bang Paujan, Bang Irin. Untuk Casmin juga ya. Untuk Bang Iwan, untuk yang di Jambi ada Yusuf, Ika, Abdullah. Yang di Bengkulu ada Riko. Yang di Lampung ada Babang Tampan.
0: Mm-mm.
5: Yang di Bangka ada Yulia sama Budi Sumi ya. Untuk abangnya selamat tugas.
0: Iya.
5: Itu lagunya bang?
0: Lagunya udah ada pempek lenjer nih dari Palembang nih.
5: Oh boleh. Mm-mm. Boleh. Emang begitu bang, orang Palembang bang. Jangan empe bang. Kapal selam dimakan bang. Okay. Selamat tugas
0: siap.
5: Bang ya.
0: Oke.
5: Okay. Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Putra Banten yang ada di Palembang. Satu lagi yuk penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
6: Dari Waudin di Jambi.
0: Apa kabar Waudin?
6: Selalu sehat luar dalamnya.
0: Oh iya. Luar dalamnya ini nggak sanggup.
6: Ya kalau di dalam nggak sehat gimana mau repot.
0: Benar. Siap.
6: Ini ngomong Bang Medi ya?
0: Iya.
6: Apa kabar dirimu selamat?

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
2: Terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami, teman-teman dari RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Waktunya tidak cukup lagi. Bang Medi Irawan harus undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan dalam Belajar Sumba Berdendang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: Baik, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Baru saja tadi kita bersama Perempat Bandar Lampung ya, di Belajah Sumba Berdendang. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda ya di apresiasi budaya Kito di budaya Batak. Bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja ganti-ganti kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas.
0: Masyaallah.
1: Jadi lagi nyari lagu Bapak di YouTube.
0: Oh, lagi nyari lagunya rupanya ya.
1: Iya, orang ketiga.
0: Yoi. Orang ketiga. Ada penyanyinya di situ siapa?
1: Ya, penyanyinya ini ada yang trio.
0: Oh iya, orang ketiga ada juga trio emang. Batak. Oke, orang ketiga. Oke.
1: Ya, lagunya ada denger.
0: Oke, ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Katanya punya sebuah kakak butuh, aja kakak butuh yang orang Batak mah. Ayo Indra, mana Indra Siregar ya?
0: Iya, udah lama ya kita nggak dengar suaranya.
1: Baik, salam dikit aja lah, Bay ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ayo asap ozet ya, tapi banyak.
0: Baik.
1: Iya, ini lagi mau istirahat.
0: Oke.
1: Iya nih. Baik, orang di rumah sama Dede ya.
0: Baik, siap.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika-ketika kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau balik umroh ya?
0: Iya, kok tahu? Kok tahu?
1: Berarti umrohnya yang plus punya ya?
0: Ah.
1: Iya lah, yang plus kan cepat balik.
0: Ih, cepat. Cepat berangkat, cepat balik ya gak? Bisa aja. Mentang-mentang kita jarang nongol malam, dibilang berangkat umroh.
1: Amin.
0: Ya Allah, itu kan doa yang harus diselawatin ya.
1: Iya,
0: emang pengen banget kita ke sana.
1: Iya,
0: pengen banget kita ke sana. Orang-orang udah pada ke sana, kita belum padaan. Oke, Kang Iing, kabar sehat di sana ya?
1: Sehatlah walafiat.
0: Malam ini buka emang?
1: Buka terus.
0: Iya.
1: Cari murah kayak ini mah, ada gelas.
0: Sedikit amat cari beras segelas cukup emang. Orang nyari beras 3 karung ini segelas emang cukup apa? Bisa.
1: Kamu yang kumpul banyak.
0: Oh iya, segelas, 2 gelas, 3 gelas jadi sekarung ya. Oke, siap Kang Iing.
1: Minta lagu Inang
0: mah. Inang. Oke, Inang ya. Siap kalau gitu.
1: Ya, soalnya sama berdua. Dawat tadi.
0: Iya.
1: Pak Buter, Pak Hero, Pak Ajak, Pak Ajang, Pak Ramlang, Baudin, Pak Bangija, Pak Hero, Pak Alimin, Pak Nadia, Pak DCE, untuk Bang Rudi, untuk Bang Abdullah,
0: Nanti
1: mesin untuk semua-semua enggak?
0: Baik, siap.
1: Udah ngopi belum nih?
0: Udah.
1: Lagi ngapain lu, ngantuk wanya.
0: Oh iya dong, kalau malam ngopi wajib.
1: Wajib lah,
0: ya tahan lah. Biar enggak uak-uak wanya nanti.
1: Kedengeran dari sini uak-uak.
0: Itu dia, kan malu kita kalau uak-uak wanya tadi. Ada.
1: Kayak Wak Udin yang datang ya?
0: Iya, Wak Udin datang ke sini malahan, bawa kopi dia.
1: Ya, ayo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kembali ya untuknya Kang Iing yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Sukses selalu. Baik, ketika nanti yang masih ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920.

Ya, untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Tentu juga jika ganti-ganti ingin keluar rumah ya, untuk menggunakan masker ya.

Ya, ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Tentunya nanti kita akan sapa kembali tetap bersama Bro 4 Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Berempat Jambi. Masih saya temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita di budaya Batak ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 08116707 9920. Ya, tentunya selamat malam ya untuk ganti-ganti yang malam ini mendengarkan Berempat Jambi ya, baik yang melalui frekuensi 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, ganti-ganti juga yang saat ini ya sedang menikmati suasana malam ya, atau memang masih di luar rumah ya, atau memang di rumah saja bersama keluarga.

0: Kementerian Kebudayaan menyiapkan pameran khusus untuk mengenang maestro seni rupa Indonesia almarhum Nasirun melalui karya-karyanya di Galeri Nasional Indonesia. Nah, untuk pameran tersebut menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi besar Nasirun terhadap perkembangan seni rupa Indonesia. Nah, ketika nanti tentunya kita akan sapa terlebih dahulu ya. Ada siapa lagi yang ingin berpartisipasi? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Horas. Kembali, Horas.
1: Apa kabar, Bang Bayhaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Masih bacaan lagunya, Bang Haki.
0: Boleh.
1: Bang Bayhaki.
0: Ya.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa, yuk? Ayo apa, ayo lagunya apa lagi. Oke, tak tunggu. Coba dicek dulu apa judulnya tuh.
1: Mertua Holong.
0: Mertua Holong, Mertua Holong ya.
1: Iya, iya.
0: Siap.
1: Nah,
0: belum.
1: Nah, masuk dong Pak Tiro.
0: Masuk.
1: Wah, kemudian salam-salamnya untuk Pak Tiro, untuk Anissa di Sungai Tomangan. Ada Rudi Sekerti, Ramlan di Sungai Semudu. Ada Bang Alimin dengan Teteh Nadia Ternama. Ada Kadir CS, ada Bunda Wati juga selamat malam.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi?
0: Apa lagi? Ada ayo. Maudin.
1: Selamat ngopi, Maudin. Ada siapa lagi? Ada Ika Rizyanti, selamat malam. Untuknya siapa lagi?
0: Apa lagi?
1: Untuk Rudi sudah masuk ya?
0: Belum? Rudi, belum.
1: Ya, masuklah Bang Rudi. Untuk semua lah, tanpa terkecuali sama malam untuknya. Nanti yang diwakili, mau kalau masuk, apa-apa tuh?
0: Iya.
1: Andi Mesin ya.
0: Iya.
1: Nanti diwakilkan oleh Andi Mesin semua. Pada Pulau Putra Berjijang juga ya.
0: Iya.
1: Untuknya semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z malam. Untuknya Bang Bayaki sama malam sama ketiga. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum orang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Pak Haye, ya, Amjad Yusuf yang sudah bergabung. Luar biasa. Baik, ketika nanti kita akan sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo.
0: Halo ada juga.
2: Si- apa ya?
0: Siap, di sini ada Ngadin sini.
2: Ngadin ya, ngopi-ngopi.
0: Ngopi siap. Wah, ini dia.
2: Mantap.
0: Kang Iing, Kang Iing.
2: Ini lagi ngaduk ya. Udah telepon ya?
0: Udah.
2: Oh, berarti ngaduk lagi dia.
0: Itu ngaduk yang kedua kali deh nih.
2: Nggak ada, Kak.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Berarti sudah ngopi ya?
0: Yaudah dong.
2: Nah, iyalah. Sama-sama enak, sedang seruput ya.
0: Itu dia.
2: Lagu apa?
0: Lagu dari Sumatera Utara.
2: Oh, lo kan udah naik belum ya?
0: Apa tuh?
2: Holongan.
0: Holongan.
2: Yang berarti cewek ya?
0: Oke, siap.
2: Tuan udah pulang ke rumah ya?
0: Udah. Dengar berarti ya? Tahu aja, aduh.
2: Ada, kemarin pagi siaran ya.
0: Katanya saya kagak pulang-pulang, aduh. Oh,
2: iya, Peru ada-ada aja.
0: Ada-ada aja, emang toh iya pulang-pulang.
2: Masalahnya kan gitu terus. Kalau diseringin pagi kan pulang berarti kan.
0: Iya, ini
2: bisa bangun subuh juga ya.
0: Bisa dah.
2: Bisa aja bisa secara malam. Tahu aja dia ini.
0: Kayaknya kan di depan baskom kali ya.
2: Iya, makasih tengokannya. Apa kabar, Ing?
0: Iya.
2: Iya, jangan lupa kado-kado ini ya. Oke. Okay. Bawa tupa juga emang. Iya. Pak Kapo, Pero.
0: Iya.
2: Telepon Pero?
0: Belum.
2: Wah, lagi ketiduran cuci pagi ya.
0: Kayaknya begitu.
2: Pero, telepon aku dong. Dia pun lama ini ya, Kak Butet ya.
0: Iya.
2: Dia semaju ya. Kayaknya buat semua aja lah ya.
0: Siap.
2: Aku buru dingin kopinya.
0: Oh itu dia.
2: Buat A, moga selalu buat apa? Ya Toman kalau monitor, kalau misalnya Nita ya.
0: Oke.
2: Okay. Moga bahagia keluarga ya.
0: Amin.
2: Ya moga-moga mimpi yang indah-indah. Jangan apa mimpi buru bahaya. Pokoknya hati-hati ya.
0: Siap.
2: Iya, jangan lupa pegangan.
0: Baik.
2: Bahaya lo pegangannya. Tapi pulang ya malam ini ya.
0: Pulang.
2: Biar terus dengar pulang bro.
0: Jangan sampai dia dengar. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu. Oke, sukses selalu juga ya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Bang Lesu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama aku berada di Gantos.
0: Masya Allah.
1: Ada sepupu ulang tahun, jadi dia ngajak keluarganya kita nih anu makan-makan.
0: Oh, di mana tuh?
1: Gantos.
0: Oh, di Gantos.
1: Iya. Udah apa namanya tuh malam puasa nih?
0: Malam ini kita di Batak.
1: Oh, lagu Batak ya?
0: Iya.
1: Aholongan sudah belum?
0: Aholongan.
1: Dua Aholongan.
0: Aholongan dua apa satu?
1: Aholongan dua.
0: Aholongan dua ini tadi udah diminta sama Wak Udin.
1: Oh, udah ya. Kalau gitu minta Ima-Ima sama hari ya.
0: Oke, siap.
1: Salam ya, Bang Eki ya.
0: Baik, silakan.
1: Selamat, terutama buat Bang Eki. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Tetap semangat ya, meskipun
0: malam
1: pulang udah malam nih kan ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Baktung, Budo Sila, Budo Selia, Naila Sera, Nisaya Udin.
0: Iya.
1: Mas Rupa, Kak Butet, Bang Ijal, Mas Yakma Adon, Pak Yahmat, Mama Elo, Ayang, Armi Mudung,
0: iya.
1: Terus ada Nang Meli, Saido, terus semua keluarga saya yang lagi merayakan Happy Birthday di jam ketemu.
0: Iya.
1: Salam bahagia selalu. Untuk semua fans keempat, selamat bahagia dan selamat istirahat. Banyaki lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak Banyaki. Ya, kesimpulannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alia untuknya Nadia Purnama yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Yang sedang ulang tahun, semoga selalu panjang umur, dimurahkan rezekinya ya, dimudahkan semua urusannya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Pak Tung?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Masya Allah, kemana aja nih, sibuk terus sampahnya nih?
1: Nampak sibuk terus, nampak hari ini baru ada waktu luangnya gitu loh.
0: Alhamdulillah, kalau sibuk alhamdulillah.
1: Sibuk alhamdulillah juga. Tidak pernah mampir. Iya. Semua senior-senior Trum 41 gak ada yang mampirnya.
0: Mampir di mana emangnya?
1: Iya, di tempat jualan tuh lah.
0: Emang di mana jualannya?
1: Di Grafari itulah.
0: Grafari?
1: Iya, di depan tenang.
0: Depan.
1: Di PMP itu samping tuh. Samping halte.
0: Halte.
1: Warna itu lah.
0: Oh. Di PMP. Oke.
1: Itu Grafari mampir jualannya, sekarang enggak lagi, sudah habis buahnya.
0: Iyalah. Kapan-kapan. Tunggu kembang dulu pohonnya, nanti kita mampir.
1: Alhamdulillah sekarang durian berkembang lagi.
0: Hah, berkembang lagi?
1: Alhamdulillah berkembang kembali.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Bulan satu baru jatuhnya gitu loh.
0: Oh, bulan tahun depan berarti ya?
1: Iya, tahun 2027.
0: Wah, iya, kita tahun 2027 makan durian pokoknya ya.
1: Nah, gitu.
0: Mantap pokoknya.
1: Lagu apa kita?
0: Lagu dari Sumatera Utara.
1: Waduh, horor. Wah,
0: horor.
1: Tolong carikan lagu yang paling bagus lah gitu lah, kira didengar.
0: Apa tuh?
1: Nggak tahu, judulnya nggak tahu saya.
0: Oh, yang dangdut apa yang pop?
1: Yang pop aja.
0: Yang pop aja, boleh, siap, boleh begitu.
1: Salam buat semuanya, ada di buku jadi satu, belum lapen baru nih, udah lupa dengan pen-pen yang lama.
0: Nah, ini jangan sampai lah.
1: Buatnya Mas Bro, selamat tugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Deli yang sudah bergabung. Luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu sukses selalu ya, usahanya lancar. Ya, kita tunggulah 2027 ya. Kayaknya insya Allah jadi itu durian itu. Hai, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam kembali, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
2: Sehat ya, Aa.
0: Iya, mudah-mudahan yang di sana juga sehat ya.
2: Sehat, Aa.
0: Alhamdulillah.
2: Gak ada puyeng-puyeng dikit, Aa.
0: Lah, ngapa begitu?
2: Biasalah, cuaca juga kan,
0: oke, iya memang faktor cuaca, asap ya.
2: Iya, tapi semalam di sini dikasih hujan, ah.
0: Iya, katanya ada modifikasi cuaca yang berhasil di sana.
2: Iya, di sini semalam jam 2
0: hujan.
2: Sampai subuh itu masih hujan,
0: Waduh.
2: Petirnya.
0: Enak banget, adem itu dikasih hujan adem. Itu.
2: Aku mah adem mah ngeri. Petirnya mah kotor.
0: Iya. Udah kayak di Bogor ya, jugger.
2: Buset, itu petir.
0: Iya.
2: Bukan petir, itu apa namanya? Drum digelundungin.
0: Wah, drum digelundungin dari atas. Gledug gitu ya.
2: Digelundungin.
0: Bisa.
2: Aduh, ini. ya. Aduh. Mudah-mudahan lah di Jambi juga hujan ya.
0: Iya.
2: Kita semua sehat.
0: Iya.
2: Terus kabutnya udah nggak ada lagi ya.
0: Tapi udah berkurang lah kabutnya ya asapnya.
2: Berkurang lah ya, nggak kayak kemarin. Masih anak-anak sekolah masih sekolah lah, belum diliburkan karena belum begitu pekat banget.
0: Oke, berarti masih sekolahnya masih biasa masih, ya?
2: Masih seperti biasa.
0: Oke,
2: iya. Pakai masker tapi pulangnya agak dipercepat gitu.
0: Oke, pulangnya dipercepat nah. Tapi ada himbauan harus pakai masker tetap ya?
2: Iya, pakai masker mah tetap.
0: Oke, siap-siap. Oke.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya dari Sumatera Utara, Batak.
2: Oh, lagu Batak. Apa ya? Aduh.
0: Aduh. Ternyaho ya. Aduh.
2: Ikut Wak Udin aja lah tadi lagunya.
0: Oke, siap.
2: Wak Udin mah udah nongol ya.
0: Iya, udah nongol ya. Wak
2: Udin. Bukan Wak Udin, Aa Udin.
0: Itu dia. Aa.
2: Aduh, Aa Udin, saya jadi ikutan. Iyalah, salam ikut aja lagunya ya, Aa.
0: Baik.
2: Ya, salamnya dulu buat Aa Eci dulu.
0: Siap.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Diberikan kesehatan semua. Kesehatan juga ya, Aa.
0: Amin.
2: Pokoknya salamnya udah tadi dua kuen aja sama Bunda Nadia tadi ya.
0: Iya.
2: Ini si bocil lagi demam juga, lagi sakit gigi.
0: Masya Allah.
2: Masya Allah. Dari tadi mah ngelonin baik.
0: Aduh.
2: Ya salah kalau anak bungsu ya, masuk.
0: Iya. Anak bungsu mah kayak gitu.
2: Iya, anak bungsu mah payah sedikit dibawa emaknya, mulai emak.
0: Iya. Udah gitu sakitnya. Sakitnya sakit gigi lagi, aduh.
2: Kalau iya. Mau bisa dipindahin, nggak pindahin.
0: Iya.
2: Satu ke emaknya, nggak bisa. Ya lah, ayah sehat selalu buat ayah.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih ayah waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tanita yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu tentunya ya. Semoga si kecilnya lekas sembuh sakit giginya. Obat sakit gigi sih banyak sebenarnya, cuman kadang-kadang cocok-cocokan.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa. Gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Ya, ketika dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita ya. Bagi kanti-kanti yang ingin bergabung silahkan ya di 0811 6707 9920 ya. Masih kembali kita akan sapa.

Ya, ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran tersebut ya direncanakan digelar untuk memperingati 40 hari wafatnya sang maestro. Nasirun wafat pada 1 Agustus ya 2026 lalu, sehingga pameran tersebut menjadi bentuk penghormatan atas perjalanan dan dedikasinya. Selain menjadi ruang bagi pecinta seni untuk kembali mengapresiasi karya-karya monumental Nasirun, pameran tersebut juga dirancang sebagai salah satu pameran terakhir di Galeri Nasional Indonesia sebelum memasuki tahap renovasi. Ya, ganti-ganti, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 08116707 9920. Nah, ganti-ganti Fadlizon juga mengenang Nasirun sebagai sosok yang hangat, jenaka, dan sangat terbuka kepada siapa saja. Menurutnya karakter tersebut membuat rumah sekaligus galeri pribadi Nasirun di Jogja selalu hidup sebagai ruang publik. Keterbukaan dan kehangatan Nasirun juga dinilai tercermin dalam karya-karyanya. Karya sang maestro syarat dengan unsur tradisi, karakter wayang, serta nilai spiritualitas yang mendalam. Nah, ganti-ganti ya, sambil menunggu ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, kita nikmati kembali ya lagu yang tentunya sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ketika dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya masih saya temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita ya. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Bang Egi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur.
0: Alhamdulillah. Ada hujan enggak di sana?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Asap di sini Bang Egi.
0: Oh, masih asap ya.
1: Ada kebakaran depan kebun Bang Egi.
0: Oh, enggak
1: jauh. Sudah 3 hari Bang Egi.
0: Masyaallah. Sekarang masih?
1: Bang Egi, masih banyak asapnya.
0: Oh, masih ya.
1: Masih Bang Egi, siram juga tetap Bang Egi, ada padam-padam apinya.
0: Iya, coba kalau disiram hujan dalam waktu yang agak lama.
1: Hujan kalau disiram itu udah telat mengikir.
0: Iyalah, kalau disiram secara manual kayaknya agak susah ya, agak sulit ya.
1: Asap ya, iya. Udah 3 hari ini mengikir.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan lah hujannya turun di Jambi ini ya.
1: Iya, kalau turun mungkin agak asapnya ini.
0: Iya, apalagi hujannya durasinya agak lama dikit.
1: Iya,
0: mati mungkin. Jadi apinya kan.
1: Iya agak.
0: Iya, kalau nyiram kan. Kalau nyiram tanggung nih kan bukan malah mati, malah iya. Asapnya makin iya, banyak.
1: Jadi biar disiram berapa mobil tetap ada mati-mati.
0: Iya, lahannya emang lahan gambut.
1: Gambut.
0: Oh iya, lahan gambut agak terusnya lama
1: kalau
0: dia.
1: Kalau gambut ini masuk ke bawah pinggir
0: begini. Iya, kadang mati di atas, dalamnya masih hidup ya.
1: Iya, di atas mati, masih di bawahnya dalam jadi mengikir.
0: Benar.
1: Kering, nggak ada air mengikir.
0: Oh iyalah, kalau kayak gitu. Oke, siap Mang Ajum.
1: Lagunya anu aja mengikir, Rendang di Bulan.
0: Rendang di Bulan. Yeah. Oke, siap. Oke, silakan.
1: Kemudian juga tadi buat Bang Amarkan, kemudian juga buat Bani dari Sungai Temannya, selamat malam. Kemudian juga Baik Arifianti, Bapak Pero juga ya, selamat malam. Kita Winata, Bang DCS. Kemudian juga buat Bang Alini, selamat malam dia purnamanya.
0: Iya.
1: Kemudian juga buat Bang Ramlan, kemudian juga Bang Armi Muda, kemudian Mbak Ija juga ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Dan buat anu juga siapa Pak Ibrahim ya di Kutai Kartanegara, selamat malam. Kemudian Bang Teguh Ardiansyah di Kepri, kemudian buat semuanya aja Bang Iki.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Assalamualaikum yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, adik-adik, masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada Andi Mukti di sini, Bang Isi.
0: Siap.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Masya Allah ya rabbal alamin.
1: Iya. Sehat banget.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya. Lagunya sudah naik Bang Iki, lagu Anak Medan.
0: Anak Medan belum.
1: Itu yang Andi Muslimin. Apa request ya Bang Iki?
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya buat Bang Iki. Selamat bertugas-tugas kita selalu ya.
0: Baik.
1: Kemudian Bang Acung juga. Apa kabar Bang Acung? Mudah-mudahan sehat selalu keluarga di sana ya Bang. Kenapa Bang Acung? Buatnya Bunda Wati.
0: Iya.
1: Aiman juga. Buatnya Dek Tasya juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kakak Butet. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vero, Ajeng. Ajeng udah masuk?
0: Ajeng mungkin? Belum.
1: Oh belum. Buatnya Mbak Ica Rafianti juga.
0: Iya.
1: Buatnya Senadia. Nah, buatnya Teh Anita juga kalau lagi monitor, selamat monitor ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Abdullah, Bang Ahmad juga, Bang Armi.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Abdurrahim. Buatnya Mbak Sari kalau lagi monitor, selamat monitor. Buatnya Bu Farida. Buatnya juga Aisyah, Ayu. Ya.
0: Iya.
1: Kita ke Rio lagi, buatnya Putra Pelukija. Buatnya juga Mama Kembar, Mbak Dina juga kalau lagi monitor, selama monitor. Buatnya juga Bang Tengku Ardiansa. Buatnya Bang Iin juga, apa kabar Bang Iin? Mudah-mudahan selalu laris manis ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Abdullah kalau lagi monitor, selama monitor. Buatnya Maida juga. Buatnya juga Mak Berlian di Tanjung Pinang ya. Apa kabarnya malam ini, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya seluruh pen perempat pangsa dikecuali Kang Bang Iki ya. Pokoknya saya senggol. Kalau memang ada yang ketinggalan itu maafkan Nandi Mukti, karena manusia itu ada keterbatasan, ada apa keterbatasannya ya. Bukan berkesengajaan itu. Oke, Bang Iki.
0: Baik.
1: Kalau pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Titip salam sama yuk di rumah dengan adik ya, Bang Iki ya.
0: Siap.
1: Gimana cuaca di sana, Bang Iki?
0: Cuaca di sini cerah.
1: Masih banyak kabut-kabut.
0: Ada kabut-kabutnya ada.
1: Katanya tadi ada kebakaran di daerah wilayah mana ya? Wilayah Sungai Trap ya.
0: Oh, Sungai Trap.
1: Iya.
0: Oke, iya masih kebakaran apa namanya itu, terbakar di mana-mana masih lah.
1: Iya, tapi sudah istilahnya itu sudah ada pesawat helikopter itu.
0: Iya.
1: Ayah Bang Iki, terima kasih atas waktunya Bang Iki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mohsin yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati kembali ya. Tentunya masih bersama Perempat Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.
1: Horas Kota Medan, Parmusi Nami, Disororo Akarong Asia Sambo, Sipanglimun, Sewampu, Naeng Manotor Nina Nasida, Atok Parmusi Nami, Baik Kamu Masuk Lagu, Anak Medan.

dan berada. Terima kasih ya untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi ya di apresiasi budayo gitu. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, tentunya kami ucapkan selamat beristirahat. Yang masih setia bersama Perempat Jambi, tentunya kami ucapkan selamat malam ya. Yang belum bisa bergabung, tentunya insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Tentunya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.

Nanti dimanapun berada, tentunya masih akan kami hadirkan ya di lagu-lagu dari Sumatera Utara. Masih bersama Prompat Jambi.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Malam Iku.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

bersama Perempat Jambi ya. 21 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat tentunya. Bagi ganti-ganti yang tentunya masih dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan ganti-ganti. Tentunya bagi ganti-ganti yang mengendarai kendaraan dengan jarak yang jauh maupun yang dekat ya. Baik juga untuk ganti-ganti yang sedang tugas malam ya. Oke, tentunya tetap semangat ya. Baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini masih berniaga di luar sana, semoga laris manis ya, hasilnya juga lebih baik. Baik untuk ganti-ganti juga yang saat ini sedang jaga malam atau ngeronda ya, baik yang ada di pos-pos penjagaan ya, juga yang ada di pos kamling, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik untuk ganti-ganti yang ingin bergegas beristirahat ya, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda ya. Jangan sampai masih ada yang menyala, jangan sampai masih ada yang belum terkunci. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti irama atau lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

0: disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di.
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Sebaiknya kamu tahu. Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selamat pagi Kanti. Selanjutnya untuk pembuka siaran program 4 RRI Jambi, pembacaan surat Ar-Rum ayat 21 yang akan dibacakan oleh Haja Nurul Huda STP, kemudian dilanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa religius. Selamat pagi untuk semua, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشهر الصيام وننزل من القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشفاء ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih menghirup segarnya udara bulan Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Meski pandemi masih melanda dan belum berlalu, setelah COVID-19, kini Omikron. Namun janganlah pernah kita berkeluh kesah. Tetaplah kita tabah dan istiqomah melaksanakan puasa dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah mengijabah doa kita, hamba-hamba yang lemah, dan semoga wabah ini segera lenyap dan musnah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Dan keberkahan terbesar yang dimiliki sepanjang masa yaitu diturunkannya Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185.

0: dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengganti puasa yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan Allah mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maka jelaslah bahwa peristiwa awal turunnya Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan, dijuluki dengan Syahrul Quran atau Nuzulul Quran. Apa saja hikmah dari peristiwa Nuzulul Quran? Yang pertama, tentunya peristiwa Nuzulul Quran mengingatkan kepada kita kembali akan peristiwa turunnya Al-Quran. Malam Nuzulul Quran adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 Allah jelaskan. Sesungguhnya telah kami turunkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan para ulama sepakat bahwa malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu karena permulaan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Dan yang kedua, perintah pertama di Al-Quran yaitu pada malam Nuzul Quran. Yang ketiga, tentunya dengan adanya peristiwa Nuzul Quran akan mendekatkan diri kita kembali pada Al-Quran. Karena apa? Momen-momen Nuzul Quran adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan, di mana pada malam itu Allah jadikan Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, baginya rahmat dan ampunan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mengkaji Al-Qur'an di bulan Ramadan, tentu pahalanya akan Allah lipat gandakan. Karena satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Dan pada bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dengan mengamalkan Al-Quran, niscaya kita akan selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Berapa banyak kita lihat orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, Allah berikan mereka kemuliaan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga memberikan pencerahan dan mendatangkan manfaat bagi para pendengar sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya. Selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

man,

RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

tips singkat tentang attitude yang bisa bikin hidup kita lebih positif. Pertama, tiga kata magic. Terima kasih, maaf, dan tolong. Gampang kan? Tapi dampaknya besar loh. Saat kita menghargai orang lain, mereka pun akan menghargai kita. Kedua, stop main HP saat ngobrol. Fokuslah pada orang di depanmu. Gadget bisa ditunda, tapi momen kebersamaan gak akan terulang. Ketiga, jangan menghakimi penampilan. Ada yang berpenampilan urakan, tapi hatinya emas. Ada juga yang rapi, tapi akhlaknya nol. Jadi, lihatlah dari hati, bukan sekedar fisik. Oh iya, hindari memotong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai, karena ini tanda kita menghormati proses berpikir mereka. Terakhir, jangan bilang orang lain baperan. Bercanda boleh, tapi jangan sentuh hal pribadi. Hargai batasan. Attitude kita adalah cermin bagaimana dunia memperlakukan kita. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hutan adalah kekayaan kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Hutan adalah kebanggaan kita. Hutan menopang keseimbangan ekosistem alam dan menjaga kelangsungan hidup di dunia, termasuk manusia dan generasi selanjutnya. Mari kita lestarikan hutan dan jaga dari orang-orang yang ingin merusak ekosistem lingkungan hidup. Jaga laut dari penangkapan yang berlebihan. Jaga gunung dan hutan dari penggundulan, karena aktivitas tambang, perkebunan, dan lain-lain. Jaga sungai dari pencemaran limbah pabrik yang mematikan ikan-ikan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi, kelompok, atau sebagainya. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti, kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, selamat pagi kanti-kanti untuk Jambi Pagi Iko. Satu informasi ya, ketenangan hati itu sering dicari seseorang ketika menghadapi tekanan atau persoalan di dalam kehidupan. Tentu berbagai cara dilakukan ya untuk mendapatkan ketenangan, salah satunya dengan berlibur ataupun melakukan aktivitas yang dianggap sebagai bentuk healing. Dokter Zaidul Akbar mengatakan ketenangan sejati tidak selalu diperoleh hanya dengan pergi berlibur. Dan dia menjelaskan ya, ketenangan merupakan sesuatu yang berasal dari Allah dan diberikan kepada hati manusia. Berlibur selama beberapa hari belum tentu membuat seseorang benar-benar mendapat ketenangan. Setelah kembali ke rutinitas, seseorang bisa saja kembali merasakan kondisi yang sama seperti sebelumnya jika sumber ketenangan itu belum ditemukan. Dr. Zaidul Akbar kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Menurutnya, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati manusia. Allah yang menurunkan berarti dari atas ke bawah. Berarti Allah yang menurunkan, Allah yang memasukkan dalam hati seorang manusia.

Tari Skin atau Tari Pisau Bermata Dua adalah tarian yang berasal dari daerah Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tarian ini bertemakan bela diri dan perlindungan, dan berfungsi untuk pengamanan bagi wanita atau para gadis yang akan pergi bekerja di sawah atau di ladang. Sejarah Tari Skin tidak terlepas dari peristiwa masa lalu, yakni adanya serangan dari selatan yang meminta para gadis untuk dijadikan selir raja dan para bujang akan dijadikan budak raja. Tentu saja hal tersebut membuat Raja Merangin menjadi marah. Dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah dan memakan banyak korban jiwa. Kabar serangan tersebut sampai juga ke seluruh desa yang dilalui Sungai Merangin. Maka untuk memberikan rasa aman kepada para wanita atau gadis yang mau bekerja di sawah atau di ladang, raja-raja di daerah tersebut mempersenjatai dengan pisau bermata dua yang disebut dengan skin. Namun, sebelum pisau tersebut diberikan, pisau itu akan diberikan mantra-mantra terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar si pemakainya menjadi kebal atau tidak terluka sama sekali.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti setelah menjalani aktivitas seharian, tentu tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat ya. Tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tetapi menjadi bagian penting untuk membantu tubuh memulihkan energi dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas keesokan harinya. Kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak bisa membuat tubuh terasa lemas, sulit untuk berkonsentrasi, dan membuat suasana hati itu menjadi kurang baik ya. Agar tidur lebih berkualitas, cobalah membuat rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Kurangi penggunaan ponsel atau scrolling terlalu lama menjelang tidur. Hindari minuman berkafein terlalu dekat dengan waktu tidur dan usahakan tidur serta bangun pada waktu yang relatif konsisten. Kamar yang nyaman, tenang, dan tidak terlalu terang juga dapat membantu tubuh lebih siap untuk beristirahat. Dan kanti-kanti yang besok harus kembali bekerja, jangan jadikan waktu tidur sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan ya demi menyelesaikan semua aktivitas malam ini ya. Pekerjaan memang penting, tetapi tubuh yang kelelahan juga dapat mempengaruhi fokus dan produktivitas. Memberikan waktu yang cukup untuk tidur justru bisa membuat kita bangun dengan kondisi lebih segar dan lebih siap menyelesaikan pekerjaan. Jadi kanti-kanti, sebelum memikirkan target pekerjaan besok, pastikan ya, saat ini tubuh mendapatkan kesempatan untuk melakukan isi ulang energi. Tidur bukan berarti membuang waktu, tetapi mempersiapkan tubuh dan pikiran agar kembali bekerja dengan lebih baik. Karena produktif bukan berarti harus terus aktif. Kadang produktif dimulai dari tidur yang cukup dan juga berkualitas.

0: Sahabat Budaya, situs Candi Solok Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter, yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Yang ganti-ganti teras kini, begitu nama yang dipilih oleh pengusaha kuliner ya. Kini hadir sebagai salah satu pilihan tempat untuk bersantai sembari menikmati beragam kuliner yang menggugah selera. Berlokasi di kawasan Mayang Mengurai, Kota Jambi, tempat ini menawarkan suasana santai dengan konsep tongkrongan rakyat semi outdoor yang cocok dikunjungi bersama teman maupun keluarga. Mengusung konsep sederhana namun nyaman, teras kini menyediakan area khusus ya untuk proses produksi makanan dan minuman serta tempat bersantai yang dirancang bagi para pengunjung. Beragam minuman kekinian tersedia dengan sejumlah pilihan rasa diantaranya Thai Tea, Cocomel, Red Velvet, Folk Blue, Mango Tropical, Green Tea, Hokitaro, Highway, Cappuccino, dan berbagai menu lainnya. Tidak hanya minuman, teras kini juga menawarkan aneka makanan ringan yang cocok menjadi teman bersantai ya. Beberapa menu yang tersedia antara lain corn dog, pisang mozzarella, pisang roll, pisang stick, serta sejumlah cemilan kekinian lainnya. Perpaduan menu yang beragam tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati cemilan sambil menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Dan teras kini buka setiap hari ya, mulai pukul 14 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Khusus hari Minggu, pengunjung juga dapat menemukan teras kini di area Car Free Day, Lapangan Garuda, kantor Gubernur Jambi, kawasan Telanepura. Kehadiran di lokasi CFD menjadi kesempatan ya bagi masyarakat untuk menikmati menu teras kini setelah berolahraga atau sekedar berjalan-jalan di akhir pekan. Salah seorang pengelola teras kini, Mila, mengatakan usaha tersebut pada awalnya hanya menyediakan beberapa pilihan menu ya. Namun seiring perkembangannya, teras kini terus menambah berbagai menu andalan, baik minuman maupun makanan ringan. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Aldi, mengaku cocok dengan pilihan makanan dan minuman yang tersedia di teras kini. Dia secara khusus menyukai pisang mozzarella dan cocomel. Menurutnya, olahan pisang yang disajikan dengan konsep kekinian membuat cita rasanya semakin menarik. Dengan pilihan menu yang beragam, harga yang bersahabat, serta suasana santai semi outdoor, teras kini dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Kota Jambi yang ingin menikmati waktu luang sambil mencicipi kuliner kekinian. Dan sekali lagi, Kanti-Kanti, untuk informasi lengkapnya Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, kanti-kanti masyarakat di Provinsi Jambi dinilai semakin melek ya terhadap perkembangan layanan finansial digital yang juga beriringan dengan tumbuhnya kesadaran untuk disiplin menabung. Kemudahan akses teknologi perbankan saat ini diakui menjadi motor penggerak utama yang mendorong warga secara luas untuk melakukan berbagai transaksi keuangan cukup dari genggaman. Area Head BNI Jambi Reza Sahputra mengungkapkan bahwa perubahan perilaku ekonomi ini sangat terlihat ya dari lonjakan minat masyarakat dalam memanfaatkan ekosistem perbankan digital untuk menunjang kebutuhan transaksi harian. Kombinasi antara kemudahan akses, kecepatan pemrosesan, hingga ragam fitur yang ditawarkan menjadi magnet tersendiri yang membuat masyarakat itu cepat beralih dari metode konvensional. Meskipun adopsi teknologi sudah berjalan baik, Reza mengingatkan bahwa literasi keuangan secara fundamental harus terus didorong agar sejalan dengan masifnya penggunaan aplikasi. Selain kecakapan digital, dia juga turut menyoroti pentingnya merawat budaya menabung di tengah gempuran gaya hidup modern. Disiplin menyisihkan uang dinilai sebagai fondasi paling krusial untuk membangun kebiasaan mengatur arus kas yang sehat ya, sekaligus menjadi tameng persiapan guna menghadapi berbagai kebutuhan yang tidak terduga di masa yang akan datang. Dan kedepannya Reza berharap perluasan akses layanan keuangan digital di wilayah Jambi dapat berjalan selaras dengan tingginya tingkat inklusi keuangan. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan bisa semakin cerdas mengeksploitasi teknologi untuk kemapanan finansial seraya menumbuhkan kewaspadaan ekstra terhadap berbagai celah risiko seperti penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi.